0: Anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
1: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena muda mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
2: Saya Kasat Reskrim Polres Minasa AKP Sukengwayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
3: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
3: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Rombat Manado, suara budaya Kawanua. Sel budaya informasi dari Balongmongondo di mana Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus menghadiri panen raya padi serentak program ketahanan pangan TNI di Desa Tapadeka Timur, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Balongmongondo pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan merupakan bagian dari panen raya nasional yang digelar serentak dan terhubung melalui video conference bersama Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Prabowo Subianto. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Balongmongondo, jajaran TNI Polri, Dinas Pertanian, Bulog, Forkopimkam Dumoga Tenggara, dan para kepala desa, penyuluh pertanian dan kelompok tani Pinogaluman 1. Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan kata ketahanan pangan ini adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya itu jadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan panen di lahan seluas 50 hektar di desa Tapadeka Timur ini adalah bukti kolaborasi lintas sektor untuk dukung program ketahanan pangan nasional. Hasil ini diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan, mendorong kesejahteraan petani, sekaligus mendukung target swasembada pangan. Dan Pangdam juga menambahkan bahwa ketahanan pangan ini bukan cuma berkaitan dengan ketersediaan beras, tapi menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Karena itu dukungan terhadap irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, benih unggul, teknologi sampai pendampingan kepada petani itu perlu terus diperkuat.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar, warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir, biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Nyir Mulai Pagi, makasih banyak masih setia dan tenang terus di Perumat Manado. Sawo Budaya, baik yang mendengar di 88,6 FM, yang mendengar di 1188 AM, dan juga di streaming RRI Digital ya. Informasi dari laman KBRN Jakarta. Pekan lalu, tepatnya tanggal 10 Juli, Museum Nasional Indonesia jadi lokasi peluncuran buku berjudul Tata, Suluk, Sulur, dan Jepara. Buku ini diterbitkan sebagai upaya memperkuat literasi sekaligus melestarikan sejarah seni ukir Jepara yang sudah dikenal sampai di mancanegara. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, seni ukir Jepara ini bukan cuma punya nilai ekonomi, tapi merupakan capaian artistik budaya Indonesia yang patut juga dijaga keberlanjutannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jepara berharap bahwa buku ini boleh mendorong generasi muda semakin mengenal itu Jepara ini dan mencintai tradisi ukir sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Dan melalui peluncuran buku ini diharapkan semakin banyak ruang diskusi, penelitian, dan upaya pelestarian supaya warisan seni ukir Jepara terus hidup dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Sahabat Budaya, hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan media emas sebagai simbol juara pertama ya. Mulai dari Olimpiade sampai berbagai kompetisi nasional, emas ini selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Nah, dilansir dari berbagai sumber, tradisi ini ya ternyata bukan tanpa alasan. Dari ribuan tahun lalu ya, emas dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, dan daya tahannya. Seiring waktu, makna ini berkembang sampai menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu kenapa emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Nah, ini dia alasannya ya. Dari peradaban Mesir, Yunani, sampai Romawi kuno, emas sudah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaan ini membuat logam emas ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Dan berbeda dengan banyak logam lain, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun ya. Dan sifat ini turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan pencapaian tertinggi. Nah, pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama sampai ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis 1904, dan tradisi ini kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional sampai sekarang. Walaupun disebut medali emas ya, medali Olimpiade modern ini nyanda dibuat sepenuhnya dari emas kan, Sahabat Budaya. Karena fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia ya. Berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, medali emas mengandung sedikitnya 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Dan medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas itu digunakan pada Olimpiade Stockholm di tahun 1912. Ya, sekarang emas tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, tapi melambangkan keberhasilan dan prestasi. Dan simbol ini digunakan untuk olahraga, akademik, seni, sampai berbagai bidang profesional ya. Nah, pemberian emas sebagai lambang juara itu menunjukkan kalau sebuah kemenangan bukan hanya diukur dari nilai logamnya. Lebih dari itu, medali emas jadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan perjuangan panjang yang dilakukan seseorang untuk meraih prestasi terbaik.
1: Aha! Yeah! This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend their love for each other. I tell you, it's not easy.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ya, tidak terasa sahabat budaya, Wovani menemani di Nyirmol Pe pagi saat ini dari pukul 5 sampai jam 9:55 waktu Indonesia Tengah. Tolong sudi pengunjung Nyirmol Pe pagi. Hingga saatnya Wovani bertugas sama pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan sebentar, setelah Instrumen Indonesia Raya di jam 10 untuk Nyirmol Pe siang, tolong akan menemani dengan lagu Nusantara untuk jazz music untuk 1 jam ke depannya sampai jam 11 nanti. Dan lanjut nanti ada Keke Heni yang akan menemani sahabat budaya di jam 11 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan program menarik yang bisa diikuti nanti lanjutan di Nyiur Malam Siang dan Nyiur Malam Sore. Sekali lagi semangat untuk aktivitasnya sepanjang hari ini ya, dan kompak terus dengan Torang di Perempat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong dalam tujuannya

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, ini yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Nah, kita juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita. Ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, dan masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Selamat siang untuk sahabat budaya. Terlambat kudapa lagi di program lanjutan Pro 4 untuk perjalanan New York Melambai siang. Edisi yang sama di Kamis, lembaran yang ke-16 di Banjuli 2026. Kalau tadi ada Fanny yang bertemani Ngoni, kali ini Keke Aheni akan melanjutkan sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi menarik untuk sahabat budaya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Torang Somaso di acara Teras UMKM, dan ini akan menghadirkan informasi awal di mana sahabat budaya, banyak orang ingin memulai usaha sering dihadapkan pada tiga pilihan, yaitu menjadi reseller, menjalankan sistem dropship, atau memproduksi barang sendiri. Nah, ketiga model bisnis ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, sehingga tidak ada satu pilihan yang paling benar untuk semua orang. Keputusan terbaik bergantung pada modal, pengalaman, dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Menjadi reseller merupakan pilihan yang cukup populer karena pelaku usaha hanya perlu membeli produk dari produsen untuk kemudian dijual kembali. Keuntungan model ini adalah kontrol terhadap stok dan kualitas produk lebih mudah dilakukan. Sementara itu, sistem dropship memungkinkan seseorang berjualan tanpa harus menyimpan stok barang. Ketika ada pesanan, produk akan langsung dikirim oleh pemasok kepada pelanggan, sehingga modal awal yang dibutuhkan relatif lebih kecil. Di sisi lain, memproduksi barang sendiri memberikan peluang keuntungan yang lebih besar karena pelaku usaha memiliki kendali penuh terhadap kualitas, harga, sehingga pengembangan produk. Meskipun membutuhkan modal, waktu, dan proses yang lebih panjang, model ini memungkinkan UMKM membangun identitas merek yang lebih kuat dan memiliki nilai tambah dibandingkan hanya menjual produk milik orang lain. Nah, tentunya sahabat budaya, pada akhirnya setiap model bisnis memiliki peluang yang sama untuk berkembang jika dikelola dengan baik. Bagi pemula, reseller, dan dropship dapat menjadi langkah awal untuk memahami pasar. Nah, setelah memiliki pengalaman dan pelanggan yang cukup, memproduksi produk sendiri bisa menjadi pilihan agar bisnis memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu berkembang dalam jangka panjang tentunya.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan Sahabat Budaya, cuaca Kota Manado dan sekitarnya cukup cerah untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk Sahabat Budaya yang sementara menjalankan aktivitasnya. Jadi sapa-sapa dulu, apa kabar yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz, Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital juga ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur dan pastinya bisa menemani apapun suasana Sahabat Budaya di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa juga sebentar mungkin ada planning atau janji untuk makan siang di luar ya, entah bersama keluarga ataupun bersama rekan kerja atau atasannya ya. Mungkin ada juga pembicaraan seputar pekerjaan kantor juga yang harus ketemu dengan klien juga ya. Oke, dan Sahabat Budaya, sore lanjut lagi di teras UMKM ya. Terima kasih informasi seputar UMKM, di mana memang kita tahu bersama bahwa tidak sedikit yang namanya UMKM yang memiliki penjualan cukup tinggi tetapi tetap mengalami kesulitan keuangan. Salah satu penyebab utamanya bukan karena produk tidak laku, melainkan karena pengelolaan keuangan yang belum dilakukan dengan baik. Banyak pelaku usaha masih mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha sehingga sulit mengetahui apakah bisnis benar-benar memperoleh keuntungan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak melakukan pencatatan keuangan secara rutin, di mana tanpa catatan pemasukan, pengeluaran, dan laba yang jelas, pelaku usaha akan kesulitan menentukan harga jual, menghitung modal, maupun merencanakan pengembangan bisnis. Akibatnya, Sahabat Budaya, keputusan usaha sering dibuat berdasarkan perkiraan dan bukan berdasarkan data yang sebenarnya.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya, nak dipungut biaya ke sih, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Plus 88 AM.

Oke, dan sahabat Bunda, tolong saya tinggal lagu bagus yang sohade dari Maxima dengan hitsnya Sadado Matinari Binsar ya. Mengantar kita di menit yang ke-46 dari jam 11 siang dan yang pasti masih di Nyur Melambai siang, sesi yang kedua. Masih di teras UMKM dan masih juga ini kutip informasinya dari rri.co.id. Di mana sahabat budaya keripik bayam yang menjadi salah satu produk olahan pangan yang berpotensi dikembangkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh, produk ini juga memiliki nilai tambah dibandingkan menjual bayam dalam bentuk segar. Di mana pengolahan keripik bayam relatif sederhana dan dapat dilakukan dalam skala rumah tangga ya. Dan bahan yang digunakan antara lain daun bayam segar ya, tepung beras, tepung tapioka, bawang putih, garam, serta bumbu sesuai dengan selera. Di mana tahap awal produksi dimulai dengan memilih daun bayam yang masih segar dan utuh. Setelah dicuci bersih dan daun ditiriskan hingga kering agar adonan tepung dapat menempel dengan baik dan menghasilkan tekstur yang renyah. Selanjutnya sahabat budaya, daun bayam dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu dengan lapisan tipis, kemudian digoreng dalam minyak panas dengan suhu yang stabil. Teknik penggorengan yang tepat membantu menghasilkan yang namanya keripik yang renyah dan berwarna yang menarik ya, dan tidak menyerap terlalu banyak minyak tentunya. Nah, setelah matang, keripik ditiriskan hingga dingin sebelum dikemas dalam wadah kedap udara. Dan pengemasan yang baik dapat menjaga kerenyahan produk sekaligus meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Di mana pelaku UMKM juga dapat menambah nilai jual melalui variasi rasa seperti original, pedas, keju, atau bawang. Nah, kemasan yang menarik serta mencantumkan informasi produk dinilai bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran. Tentunya sahabat budaya, dengan kualitas produk yang terjaga dan inovasi yang berkelanjutan, keripik bayam memiliki potensi menjadi salah satu produk olahan pangan lokal yang mampu bersaing di pasar UMKM tentunya.

0: Eh, hey, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: ya? Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mari.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang.

Iya, dan Sobat Budaya saat ini sudah 58 menit melintas dari jam 11 siang. Sekedar mengingatkan, jangan lupa nanti kalau ada yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado bisa gabung di request lagu Pop Manado untuk torang-torang. Untuk kali ini, Henny Sanya sampai di jam 1 siang, karena nanti ada Magota Bacarita setiap hari Kamis seperti biasa di jam 1 sampai di jam 2. Dan yang pasti untuk Sahabat Budaya, sekedar informasi juga untuk siang hari ini Magota Bacarita, tentunya torang bersama RRI Gorontalo ya. Nah, di sini ada pewara dari Indah atau pembawa acara dan juga nanti narasumbernya Profesor Dr. Dakia Enjo M. Hum dengan mengambil topik Moti Mualo, tradisi pelepas duka.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat muda terang saya tinggal lagu bagus yang suhadir ya dari penampilan Diego Alexander dengan Tambah Terek untuk sahabat budaya di kesempatan siang hari ini. Menemani suasana siang sahabat budaya yang saat ini sementara santai-santai di rumah. Atau mungkin orang bilang kalau panas-panas bagi ini enak kok bajemur-jemur. Kan bukan bajemur diri, mungkin ada yang bajemur pala Kang. Bajemur cingke dan lain-lain ya. Aduh DP oras ini kalau bajemur-jemur karena memang Kota Manado dan sekitarnya cukup panas. Mungkin juga di tempat sahabat budaya ya. Ada juga mau salam-salam yang sementara Bapak dengar di tanpa aktivitas ya. Jangan lupa ini mau kasih ingat, itu makan siang penting sekali. Jangan orang cuma ada asik-asik makan dorang bekerja, kamu lupa makan kan. Akhirnya berimbas pada orang PEMA. Apa itu? Makhluk. Aku sedu kan. Yang punya riwayat mah jangan coba-coba, jangan coba terik dorang bilang kan. Kalau sudah pe oras makan, makan. Jangan metong dong bilang. Oke, dan juga yang sementara Bapak dengar di perjalanan, apa kabar ngoni ini hari ya? Mudah-mudahan bisa bertambah ngoni pe perjalanan. Kalau ada yang mau suka request lagu boleh, mar jangan sampai tuh orang bawa auto, cuma request, bahaya. Tadi dorang bilang, cuma request yang di-say, jo request akan. Yang nyupri, tinggal bilang mau suka dengar lagu apa. Yoto, aman kompleks. Solala tuh tangan, kayak apa doye? Baru bagi tuh solala. Tanya tuh bapak gitu, Pak Bung Sami di opa. Tuh dorang DP. DP as-as kalau mau balai, kayak. Selamat bergabung, terampe Mbak Heti Rorong. Ada juga Bung Sami di Rerer, Oma Anet. Mem Femi di Jailolo, sabantar tuh request-requestnya. Itu siapa juga Julita Rompas, ada juga Opa Meta tadi yang soba gabung, Aba NN. Ada siapa lagi Kang? Yang Padilla, salam kenal dari Bandung. Iya, salam kenal balik juga. Cicalengka Bandung hadir kakak cantik, makasih. Menganas, 1234, radio mana Mak, acara apa? Nah inilah. Ini Radio RRI Pro 4, acaranya request spesial lagu Pop Manado, torang-ting-torang. Bung Acel, apa kabar juga? Ada siapa lagi di sini? Mem, kok mem sih? Trampe Mbak Sena Fitria Pontok, makasih Tumawar. Ada Angel Chi, selamat siang ho, semoga hari ini menyenangkan. Goyang na, aduh, no apa dang. Thank you. Oke, yang pasti ini kembali mengundang untuk yang ingin gabung request lagu bagi-bagi salam ya di sini untuk sahabat budaya. Tiga orang Henny tunggu di sesi yang pertama.

ini ya, supaya sahabat budaya ada orang bilangnya nak manganto, apalagi yang ada bawa oto, aduh bahaya sekali kalau sudah manganto kan. Paling bahaya kalau bawa oto, kalau nyak manganto obam dong bilang. Jadi jangan coba-coba eh. Kalau sama manganto lebih baik dong bilang kasih pinggir dulu tuh oto. Kok ikut akan jatuh mata biar cuma 5 menit, 10 menit kan. Dari patron mau paksa, kalau orang bilang so digot. Kaget palak tanya, eh dia tanya, kaya apa palak pegot? Aku sedu katuk kan. Oke, yang sobat gabung di sini request lagu, Henny mau baca dulu ya. Tadi ada yang sempat sobat gabung di sini, jadi ini mau lihat dulu, mau scroll dulu ke atas karena soal lumayan panjang, Kang. Oke. Dari Memfemi, katanya siang hari ini mau minta tadinya Jembatan Soekarno, cuma Jembatan Soekarno kan itu lagu Mas Amper. Jadi orang di sini spesial lagu Pop Manado. Jadi kalau mau request itu Mas Amper sebentar di jam 4 sore. Sota Bakar Tape Cinta kata. Oke. Salam Pak Mama dengan Ratna, Hesti Tuna, Ibu Anda Suaan, Cliff Motoling dan lain-lain. Oke. Ada juga dengan semua-semua yang tergabung di RRI Prompat. Ndak mau salam satu persatu so di hati semua, Kang. Ndak basalam ngana Papa Audi, Kang. Mau suka dia coret, dia blacklist. Oke. Siapa lagi tadi kalau ndak salah Bung Sami tadi ada request lagu, Kang. Mana nih Bung Sami pe requestan? Sebentar, paling atas toh, Kang. Oke, Bung Sami katanya mau request Arang Tampurung. Kirim buat grup teman rasa saudara, deng yang punya grup Jo. Oke. Itu Ayang Beb dah nyandak kirim. Ada Ayang Beb katuk di sini nyandak kirim, Kang. Oh iya, Julita Rompas request lagu Tata Panji gelas pica di tangan. Oh kasihan, makanya pegang bebai doe. Kenapa kok sampai pica? Tentu darah mas kong pica, Kang. Biasa aja kalau pegang gelas dong bilang. Bagus ya kan, Julita Rompas. Kirim buat Egel di Tikala Ares Manado. Memfemi di Jailolo katanya ya. Oke. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ada di grup rasa saudara juga nanti Desember kata baku dapa, Kang. Oke deh. Siapa lagi nih? Wahyu lagunya bebas. Lagunya spesial lagu Pop Manado. Nanti kalau lagu agak lumayan bebas di jam 4 sore ya. Oke deh. Oke. Yang lain ditunggu ya untuk requestannya. Jadi di sini so ada Sota Bakar Tape Cinta, Gunawan Arang Tampurung dan Tata Panji Galas Pica di tangan. Yang lain pokoknya ditunggu ya di SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok juga ya. Kembali ini informasikan jangan lupa di jam 1 siang ya, torang ada Magota Bacarita bersama RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Dan untuk host siang hari ini ada Mbak Indah dan juga untuk narasumbernya ada Profesor Dr. Dakia Enjo M. Hum. Dengan mengangkat topik tentang Motimo Alo, tradisi pelepas duka.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Orang lanjut lagi tentunya di Torang Ling Torang untuk kesempatan siang hari ini. Ini terima lagi untuk yang mau bergabung ya, dua perrequest lagu pop mana dulu. Selamat siang tentunya yang baru gabung di sini. Ada King Arthur, apa kabar? Ada Jeto. Sesi request kah? Iya, betul sekali. Lagu Pop Manado ya, silakan. Jangan di luar lagu Pop Manado. Kalau di luar lagu Pop Manado nanti di jam 4 sore ya. Ada siapa lagi yang baru bergabung di sini? Silakan. Aduh kok DP nama Nenek Peot ini. Nenek Peot katanya asik. Salam sehat selalu. Beda waktu ya, apanya yang beda waktu ini? Somo sore. Iya, kalau di Jailolo, Kang. Oke, Freli Rumondor yang baru bergabung juga, apa kabar? Pokoknya silakan yang mau bergabung lagu-lagu Pop Manado. Ini tunggu di sini ya. Ada trompe ibu Anda yang ada di Suaan, katanya siang hari ini mau request lagu Home Pimpa dari Dante Nababan ya. Mau kirim salam katanya buat semua yang ada di grup Tamang Rasa Saudara. Ada Cimei juga kirim salam buat yang ada di Bitung, Bung David ya. Oke, terima kasih. Bang Jeto, request lagu Cincin Kaweng Judika kalau ada. Cincin titanium le ada, bukan cuma cincin kaweng kan? Cincin emas le ada. Oke, dan sahabat budaya, ini juga mau salam-salam buat ini ada adik-adik yang datang ke studio dari SMA SMK Negeri 5 Bitung ya. Jadi saya ini berhadapan dengan banyak orang di depan saya nih ya. Oke, ini namun berlama-lama, turun langsung juga ke lagu-lagu spesial untuk sahabat budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, Masrega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

5 menit melintas dari jam 12 siang. Ini langsung ke requestan-requestan berikutnya yang sudah gabung di sini ya. Oh ya, tadi Capricorn alias Trompebung Cristiano Scrame katanya mau kirim buat Julita Rompas, Pak Rivo dan Pak Vero. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini. Asik, apa Mami lagi sehat selalu. Terima kasih, saya sebut NP saja ya. Bung Jeto, siang.

Bung Jeto, katanya salam buat kakak Imel yang baru tiba dari Bali di Taman Sari Manado. Keluarga Mama Ara detailing dalam juga. Makasih Bung Jeto. Oh iya, dan salam buat adik Glory di Bitung kalau dapat dengar perempat Manado. Oke, cukur bye-bye Mem Femine. Yang lupa buat orang-orang. Selamat siang Engelbert Mamo yang baru bergabung juga. Iya, dan halo selamat siang Ibu cantik, Bu Yuse dari Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Request lagu, judul lagu Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ada kirimin lagu dari Ibu Yusya katanya. Selamat berdengar, terima kasih.

ada Pak Yopi. Halo Pak Yopi, apa kabar? Yang ada di Kima Atas, salam for Ibu Mince ya. Selamat siang Nona Heni, Deng Yopi, Ibu Tato ya, Kima Atas apa kabar? Baik sekali. Request Hati Sorindu dari Gloria Trio, kirim buat semua namet-namet yang lagi monitor. Semoga semuanya boleh merasa terhibur dan berbahagia. Salam sehat dan salam kompak selalu buat Nona Heni, terima kasih, God bless you. Terima kasih juga Pak Yopi ya. Nanti kapan-kapan turang mau reuni, Kang. Selamat siang, penyiar dari Marlina di Politeknik request lagu Mantan Jadi Besan dari Diego Alexander Garing. Lagu ini buat semua fans perempat, buat penyiar terima kasih. Terima kasih buat Marlina juga yang sudah gabung di sini. Apa kabar Trompe Pak Li yang ada di Tuminting? 1, 2, 3, Ma yang ada di Samba juga ya. Mbak Ciguria yang ada di Jakarta. Pokoknya semua-semua yang sering bergabung di sini semuanya dapat salam dari Pro 4 RRI Manado.

Iya, dan sahabat Brilliant akhirnya sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya untuk Toran-Toran di kesempatan siang hari ini, karena nanti sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk Magota bercerita di siang hari ini ya.

0: spiritual dan juga kemanusiaan. Nah, untuk memahami lebih dalam makna di balik tradisi Motimu Alo tersebut, hari ini telah hadir bersama kami budayawan Gorontalo yang nantinya akan menyampaikan hal-hal tentang tradisi Motimu Alo ini lebih luas lagi, nilai-nilai filosofisnya, sejarahnya, dan relevansi ritualnya bagi kehidupan masyarakat juga di masa kini seperti apa. Nah, saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami, Bapak Profesor Dr. Dakia Njou M. Hum. Assalamualaikum, Pak Prof. Iya, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya Pak Prof dengan posisi duduknya. Iya, iya. Kabar baik, insya Allah sehat walafiat Pak Prof ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat ya. Iya, masih tetap panas ya Pak Prof ya. Di Gorontalo. Musimnya ini. Sudah musimnya, benar ya. Iya. Pak Prof mungkin bisa lebih dekat lagi karena ketika Pak Prof bicara tidak terdengar jelas suaranya. Oke, baik. Terima kasih tim tim KMB, terima kasih. Nah, Pak Prof, kita di siang ini akan membahas tentang apa sebenarnya Motimu Alo, ya, kenapa dikatakan sebagai tradisi pelepas duka seperti itu, Pak Prof. Nah, makna filosofinya mungkin bisa disampaikan dari ritual mandi bersama keluarga yang sedang berduka ini, Pak Prof. Toduolo.
1: Ya, terima kasih, Bapak Ibu pendengar yang saya hormati. Alhamdulillah saya beroleh kesempatan dengan Ibu Indah untuk menyampaikan sedikitnya tentang tradisi Motimu Alo.
0: Iya.
1: Ya, Motimu Alo yang sekarang masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat Gorontalo ketika dilanda musibah kematian.
0: Iya.
1: Apakah suami, istri, dan keluarga lainnya, maka di akhir doa arwah hari ketujuh itu ditutup dengan kegiatan Timu Alo. Nah, Timu Alo ini ya seluruh keluarga itu dihalau ke sungai, terutama suami atau istri yang ditinggal pergi oleh almarhum almarhumah. Nah, ini dibawa ke sungai untuk dimandikan di sana. Nah, mana filosofinya? Saya kira ya namanya saja mandi bersama di sungai. Di orang yang menerima musibah itu pasti dia rindu, sedih, ya merasa apa namanya mololo apa segala macam. Nah, maka oleh masyarakat Gorontalo itu, oleh orang-orang tertentu itu dilaksanakan mandi bersama. Nah, mandi bersama ini bukan hanya sekedar mandi saja, tetapi ada ya kelengkapan tradisi itu yang biasa dibawakan. Nah, filosofinya ya, kita kan mandi bersama, ya betapa senangnya hati kita ketika kita mandi bersama-sama, berkejar-kejaran, ada yang main air apa segala macam. Nah, sehingga lupalah segalanya.
0: Ya, istilah kesedihan.
1: Ya, kesedihan itu. Jadi orang apa istilah orang itu ya
0: menghibur,
1: ya terhibur, menghibur ya? Terhibur dah sehingga plong perasaannya. Jadi itu mana filosofinya. Ya, memang saya juga mencari-cari kenapa harus mandi. Ternyata maknanya itu ya seperti itu. Dan memang benar. Ya, sama dengan orang yang terlalu capek kerja apa segala macam.
0: Kalau mandi fresh. Ya,
1: mandi apa namanya selain mandi untuk menghilangkan segala sesuatu, ya istilahnya mau refreshing, mau kemana-kemana. Ya apa namanya mandi di pantai, ya diibaratkan seperti itu. Nah, ini mandi di sungai dalam rangka ya kedukaan tadi itu, rasa duka itu supaya tidak terlalu mendalam pada orang yang ditinggalkan, terutama suami atau istrinya. Saya kira seperti itu, Bu.
0: Ya. Iya. Ya. Kalau mandi, ritual mandi seperti ini, Pak Prof sudah ada di sejak kapan di Gorontalo ini, Pak Prof?
1: Ya, kalau saya katakan tahun berapa itu saya tidak bisa pastikan. Mm-hmm. Cuma begitu saya lahir, jadi sudah dewasa, nah saya sering melihat, melihat kalau orang sudah, apa namanya, orang suaminya, istrinya ditinggalkan oleh suami atau istrinya itu, nah itu harus dibawa ke sungai.
0: Harus ke sungai, Pak Prof? Kalau ya, misalnya rumahnya tidak dekat dengan sungai itu, ya, bagaimana, Pak Prof?
1: Ya. Nah itu kalau tidak ada atau jauh dari sungai,
0: iya,
1: di sumur boleh.
0: Oh, di sumur.
1: Sumur boleh. Tetapi disiapkan wadah, okay, sebanyak-banyaknya itu, ya berapa loyang atau apa saja, yang penting bisa menampung air sebanyak-banyaknya. Mm-hmm. Nah disitulah rame-rame mandi.
0: Apakah ada perlengkapan yang disyaratkan harus ada begitu, Pak Prof, dalam itu, ritual ya, ini?
1: Itu memang ada. Ada.
0: Iya.
1: Jadi perlengkapan yang disiapkan itu ada empat ya, empat bagian. Yang pertama itu kunyit dan kapur. Alawahu.
0: Alawahu.
1: Alawahu
0: wa tilo.
1: Ya.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Nah, kunyit ini itu diparut. Diparut. Bukan diparut, digosokkan di batu gosok.
0: Oh, iya.
1: Kalau diparut kan lain.
0: Iya, jadi lain lagi menggunakan
1: digosokkan itu. Di
0: batu gosok, gosok ya.
1: Itu kemudian dicampur dengan kapur.
0: Kapur.
1: Nah, warnanya berubah menjadi
0: orange.
1: Merah, ya, oh, merah iya, kekuning-kuningan.
0: Oh, orange-orange ya.
1: Ya, orange-orange itu, oh, seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, iya, Pak Prof.
1: Ya,
0: iya.
1: Jadi itu ya. Kemudian mayang pinang, bulowe.
0: Apa itu?
1: Bulowe.
0: Bunga ini berarti tumbuhan ya? Tanaman.
1: Buah pinang.
0: Oh, buah. Oh,
1: ada
0: iya.
1: Buah pinang bakal jadi pinang berbiji-biji itu namanya bulowe.
0: Ya, oh, bulowe. Yang sering digunakan untuk orang-orang tua apa? Mau mama?
1: Iya, iya.
0: Oh,
1: ya,
0: iya, oke. Okay.
1: Ya. Tapi itu mayang pinang yang masih muda. Jadi ada dua macam.
0: Iya, iya.
1: Jadi mayang pisang pinang yang masih muda yang belum terbuka dari pelepahnya. Masih terbungkus, dan ada yang sudah keluar dari pelepahnya, ya, sehingga istilah orang tua itu buloe monu.
0: Oh iya,
1: nah, yang pinang yang harum.
0: Yang harum.
1: Yang harum. Itu yang disiapkan. Baru yang ketiga, tiga biji kelapa yang belum dikupas. Ya, tiga biji.
0: Yang tua, yang muda ini
1: yang
0: kelapanya?
1: Tua.
0: Oh, yang kelapa sudah yang tua. Ya. Berarti yang coklat sekali.
1: Iya, pokoknya coklat.
0: DP yang warna, ya, sukara sekali ya. DP buah itu, ya, Pak Prof ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diikat dalam satu ikatan. Ya, istilahnya popo pangkalolio.
0: Berapa buah?
1: Tiga biji.
0: Oh, tiga, oke. Okay.
1: Tiga biji.
0: Iya, iya, iya.
1: Baru ada satu kelapa yang sudah dikupas, nah itu dipecahkan. Ya di atas, bukan dipecahkan dengan kepala, tapi dipecahkan pas di atas kepala kepala suami atau istri yang ditinggal.
0: Oh, yang ditinggalkan ya, berarti ditinggalkan. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, sehingga airnya ini jatuh ke badan. Nah, itu katanya mau menghilangkan, ya dianggap itu sebagai suar. Kan ada kan orang yang merasa dia bersuar tetapi perasaan badan tidak enak.
0: Iya, iya.
1: Ya, jadi itu.
0: Mulai tohilau begitu.
1: Ya, mulai tohilau.
0: Ya.
1: Ya, itu yang. Lalu yang keempat, satu tangkai pohon mangga dan satu tangkai pohon jambu air upo.
0: Oke. Okay. Upo tau, merah atau upo putih?
1: Upo putih.
0: Upo putih.
1: Ya, itu jambu merah. Nah, itu yang. Iya. Itu perlengkapannya, Bu, ya, harus disiapkan oleh keluarga yang berbuka.
0: Saya kira itu perlengkapannya. Apa tadi itu selain upo putih ada mangga?
1: Mangga.
0: Daunnya?
1: Tidak, tangkainya.
0: Tangkainya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Tangkainya.
0: Jadi ini digunakan seperti apa nanti?
1: Ya, nanti Pak tangkainya Prof. itu katanya tangkai ya. Ya, berarti nanti sebentar itu akan ada rangkaiannya, prosesnya itu seperti
0: prosesnya.
1: Apa?
0: Prosesnya. Ya, ya. Oke, okay, ya, baik ya, ya. Pak Prof. Ya. Ya, sedikitnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang topik yang hari ini sedang kita bicarakan, yaitu Motimu Alo, tradisi pelepas duka. Nah, di siang ini Pak Prof, karena ini Magota acaranya itu Manado Gorontalo Tahuna. Oh. Jadi kita orang bercerita, iya, saling tanya begitu, iya, atau mungkin di sana juga ada tradisi seperti yang dijadikan topik di siang ini, entah itu iya, seperti apa di Manado, di Tahuna, terus juga di Talaut ya. Oke, Pak Prof, saya izin mau menyapa dulu teman-teman yang ada di sana, Pak silakan. Prof. Silakan. Saya ke Manado dulu. Di Manado itu ada familiar itunya, wajahnya, tapi saya lupa namanya. Oke, halo teman-teman di Manado.
2: Halo, selamat siang, Mbak Indah.
0: Siang, iya.
2: Iya, ini dengan Henny dari RRI Manado.
0: Manado. Iya, benar, Mbak Henny ya. Oke deh, Mbak Henny. Terus juga di Tahuna ada yang kacamata sama seperti saya. Oh, semuanya kacamata ini ya ternyata. Ada di sana yang rambutnya juga terurai. Halo,
3: halo
0: Tahuna. Dengan
3: bisa
0: siapa?
3: Dengar, suara dari Tahuna.
0: Mantap, mantap. Ada. Oh,
3: okay. Dengan Herlin di Tahuna.
0: Oh iya, oke. Okay. Herlin. Oke, okay. Terus di Talaut ada lagi Putri kalau tidak salah namanya ya.
2: Ren.
0: Siapa?
2: Iren.
0: Iren. Oh iya. Oke. Okay. Tapi ada yang namanya Putri teman kita di situ.
2: Ya. Ada.
0: Oh, ada. Oke okay, deh kalau begitu sehat semuanya ya.
2: Ya. Begitu.
0: Oke. Okay. Baik. Kita lanjut lagi dulu ya teman-teman. Ini ada beberapa hal lagi yang mau ditanyakan ke narasumber kami di tradisi Motimu Alo ini. Nah, kalau di era modern sekarang ini Pak Prof, apakah tradisi ini masih banyak yang melaksanakannya? Bagaimana upaya pelestariannya Pak Prof supaya tidak hilang di telan zaman?
1: Ya, ya. Memang kalau kita perhatikan sekarang di apalagi era digital sekarang ya, ya katakanlah sudah mulai
0: punah,
1: ya sudah mulai menyusut, meninggalkan ya, kita. Okay. Jadi hanya orang-orang tertentu itu yang
0: melaksanakan
1: itu, dan ya alhamdulillah masih ada yang melaksanakan itu karena ini kan adalah ritual, ya, tradisi orang Gorontalo ketika ditimpa musibah kematian. Jadi kalau dibilang apakah masih semua, ya saya kira tidak lagi ya, karena tadi itu dito sudah mulai ditelan zaman. Jadi orang sudah, nah terutama generasi muda. Generasi muda itu kan pemainnya dilaksanakan ini ya, mereka selalu bertanya ini untuk apa, ini apa maknanya, pokoknya seribu macam pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua, kasihan.
0: Iya.
1: Jadi saya kira
0: Pak Prof, saya juga sempat baca-baca artikel juga kalau di ritual ini ada yang harus keluar melalui pintu depan dan kembali melalui pintu belakang. Ini bisa disampaikan Pak Prof?
1: Oh iya, barangkali untuk ritual-ritual seperti ini tidak sama untuk semua Gorontalo, tidak sama. Jadi ini barangkali ini di saat kematian ini.
0: Iya.
1: Saat kematian itu pada saat pemakaman, prosesi itu, itu jadi kebiasaan orang Gorontalo kalau dia keluar lewat pintu. Nah misalnya ini di
0: rumah
1: di Salati misalnya.
0: Iya, di rumah duka ini ya, posisinya ya.
1: Di rumah duka, masjid berada di barat.
0: Iya.
1: Tempat pemakaman berada di timur. Nah, kan pemanya kita salat dulu di masjid, kita harus ke
0: barat dulu.
1: Lewat ke barat.
0: Okay.
1: Begitu menuju ke tempat pemakaman, itu tidak boleh lewat itu. Harus ambil
0: mutar ya.
1: Mutar ya.
0: Oke, Bapak putar.
1: Ya, sampai hari ini penjelasan juga orang tua masih mengambang buat saya kenapa harus begitu. Ya zaman mereka Pamali do pangolak itu.
0: Apa?
1: Pamali. Pamali itu.
0: Pamali.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Tidak boleh seperti itu. Jadi tidak. Jadi kalau pemainnya kita keluar lewat pintu satu, begitu masuk ke tempat yang lainnya, ke tempat lain, kita harus berputar mundur ke tempat itu. Saya kira seperti itu ya.
0: Iya, baik Pak Prof. Sebentar juga mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya soal ini. Dan pasti mereka penasaran ya, ritual Motimualo ini yang ada di Gorontalo. Ada ada sesi untuk bacirita dengan teman-teman yang ada di Manado, di Tahuna dan Talaut. Ya, jadi Pak Prof dan juga teman-teman, saya izin untuk break dulu.

0: Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Aduh Allah, terima kasih sahabat budaya Mangodola Amangutato Mangutilo Mangutiamo yang masih bersama kami di Pro 4 Gorontalo, juga di Manado, Tahuna, dan Talaut. Kita lanjut lagi dengan topik yang sudah disampaikan awal tadi. Ini bisa di apa namanya, diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di Manado dulu, baru itu ke Tahuna dan Talaut ya. Semuanya bisa dapat giliran untuk bertanya tentang Motimu Alo ini. Motimu Alo, tradisi pelepas duka. Oke, terang beri kesempatan dulu ke mana namanya? Ke Manado. Heni, Mbak Heni.
3: Halo, selamat siang kembali, Mbak Indah.
2: Selamat siang, Mbak Heni. Oke, silakan Mbak Heni, sekarang gilirannya buat tanya-tanya Pak saya penarasumber siang ini, Pak Prof.
3: Iya. Saya sebut saja Pak Prof ya, Prof ya.
2: Iya, lebih lebih akrab lagi kita orang itu kalau bercerita dengan beliau, Pak Prof aja.
3: Oke deh. Oke deh.
2: Begitu ya Pak Prof ya?
4: Iya,
2: iya. Ya, silakan Mbak Heni.
3: Iya, ini mungkin ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Prof. Salah satunya bagaimana apakah setiap keluarga ini melaksanakan yang namanya Motimu Alo dengan cara yang sama atau ada perbedaan berdasarkan daerah atau keturunan. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua bagaimana cara memperkenalkan tradisi Motimu Alo kepada masyarakat luas tanpa mengurangi nilai dan makna aslinya.
2: Mungkin ya, segitu aja. Itu saja ya. Iya. Oh iya, cuma dua kalau.
3: Iya. Iya. Nanti kalau ada sebentar.
2: Langsung dijawab saja Pak Prof dari Manado tadi.
4: Iya,
2: bisa dekat-dekat dengan mikrofonnya Pak Prof.
4: Terima kasih Mbak Heni yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada dua macam pertanyaan. Yang pertama adalah apakah semua masyarakat Gorontalo melaksanakan ini? Ya, saya katakan saja yang melaksanakan ini tidak semua.
2: Tidak semua.
4: Masyarakat, artinya ada yang melaksanakan ini yang biasa dengan tradisi ini, ada yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu tidak melaksanakan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ini saya mohon maaf, ini tidak mau memisahkan siapa-siapa, itu paham ya, dari paham keagamaan ini ada Muhammadiyah dan NU, yaitu ini mohon maaf ini tidak ada yang nah itu kebanyakan orang yang warga NU itu yang melaksanakan acara Motimu Alo. Ya, nah kemudian untuk perbedaan jelas ada perbedaan, ya jelas ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu hanya dari perlengkapan, ya, dari perlengkapan adat itu pasti berbeda-beda. Artinya ini baru informasi dari teman-teman, karena pernah saya melakukan siaran seperti ini, banyak nelpon, bukan begitu. Nah, saya jawab, iya, itu menurut daerah Anda, wilayah Anda seperti itu, dan apa yang disebut budaya itu, tradisi itu
2: tidak sama.
4: Pasti terdapat perbedaan-perbedaan, tapi tidak mengurangi makna yang ada di dalamnya. Jadi begitu saya saya jawab seperti itu Mbak Heni. Jadi jelas ada perbedaan. Nah, lalu yang kedua, cara memperkenalkan itu kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi setiap kali ada ya kematian keluarga yang meninggal dunia, nah itu dilaksanakan. Ya, dilaksanakan semua keluarga itu dipanggil ke sungai untuk mandi bersama dengan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Ya, jadi caranya itu ya Ya, seperti itu Mbak Heni.
3: Iya. Iya. Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Pro.
3: Mungkin kalau misalnya mungkin kalau misalnya ada yang lain nanti sebentar.
5: Kita kasih ke teman-teman lain dulu.
2: Iya. Oke deh. Terima kasih Mbak Heni. Kita ke Mbak siapa dulu di sana? Siapa dulu?
5: Dewau Herlin.
2: Dewau Herlin. Oke, Wow Herlin. Oke, belum maaf, Bu. Minta maaf, sejaga lupa-lupa ini nama eh. Oke, Wow Herlin.
6: Terambil pertanyaan Kak Indah, karena tadi ini soal ritual mandi di tradisi saat terjadi duka cita ya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika mau mandi itu anggota keluarga yang melaksanakan itu semua atau hanya keluarga inti atau seperti apa pengaturannya? Itu saja.
2: Oh, oke. Okay. Langsung dijawab Pak Prof.
4: Jadi apakah semua keluarga? Ya. Nah, sebenarnya tidak dibatasi. Cuma yang intinya itu adalah keluarga inti. Jadi suami atau istri dan anak-anak. Nah, kalau yang ada keluarga lain yang ikut, tidak jadi masalah. Malah itu malah menambah keseriusan orang-orang yang mandi itu. Jadi itu tidak dibatasi. Tapi yang penting itu adalah keluarga inti, ya. Bapak, ibu atau dan anak-anak. Nah, ditambah dengan keluarga, kan namanya mandi di sungai, saya kira siapa yang tidak mau, tidak suka.
2: Tidak suka.
4: Ya, itu. Sebelum ini perlu saya sampaikan arti dari motimu alo. Ya. Motimu alo itu artinya membuang sial. Memisahkan diri dari rasa sedih, rindu, akibat meninggalnya salah seorang anggota keluarga. Dan acara ini dilaksanakan setelah acara doa arwah ketujuh hari bagi yang meninggal dunia. Jadi itu acara pelaksanaannya. Ya saya kira itu Mbak
5: Herlin.
4: Herlin.
5: Terima kasih Pak Prof untuk jawabannya. Ya.
2: Oke, lanjut lagi ke Talaut. Silakan.
7: Iya, selamat siang Pak Prof dan kakak-kakak yang lainnya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah sebelum melakukan tradisi ini ada puasa tertentu yang dilakukan oleh keluarga yang itu yang pertama. Yang kedua,
2: sebentar dulu ada apa tertentu tadi kata itu
7: ada melakukan puasa tertentu.
2: Puasa?
7: Puasa tertentu untuk keluarga yang itu yang pertama. Yang kedua, apakah tradisi ini hanya dilakukan untuk atau khusus kepada yang Islam atau bisa juga dilakukan untuk yang non-Muslim? Terima kasih.
2: Silakan Pak Prof. Ya.
4: Jadi kalau puasa tertentu bagi keluarga yang ditimpa musibah, ya saya kira barangkali tidak ada. Ya, di Gorontalo tidak ada. Kemudian tradisi ini, ya saya kira hanya khusus untuk umat muslim. Yang non-muslim saya kira tidak masuk. Ya, saya kira itu jawabannya Mbak.
2: Oke. Okay. Ya. Di Talaut itu siapa dulu? Aduh,
5: Iren.
2: Soful saya pememori, jadi itu tidak bisa.
4: Mbak Iren.
2: Oke, Pak Prof saja ingat ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Iren. Ada lagi untuk Manado, Mbak Heni, apa masih ada yang mau ditanyakan?
6: Itu aja dulu stok Indah.
2: So pakai headphone dia itu mungkin dia sama bertanya stop.
5: Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan.
2: Iya.
5: Pak Prof, jika tradisi ini mulai ditinggalkan, kira-kira apa dampaknya terhadap identitas budaya masyarakat?
4: Jadi apabila tradisi ini ditinggalkan, apa dampaknya?
2: Mm-mm.
4: Ya, saya kira karena ini adalah sebuah tradisi, ya dampaknya negatif bagi masyarakat tidak ada, terutama mm-hmm. kepada keluarga. Cuma dari segi kearifan lokal, mm-hmm. tradisi budaya itu sudah mulai dilupakan orang. Sehingga pada satu saat ya tinggal namanya yang ada, Mutimu Alo, ya dan lain sebagainya itu yang. Tapi kan pemanya dampaknya karena dilaksanakan atau tidak ya biasa saja. Jadi itu yang. Nah, memang ikhtiar dari orang tua itu Mutimu Alo ini kan dari kata Bu Alo, pisah. Ya, Bu Alo pisah.
2: Apa yang dipisahkan ini, Pak?
4: Nah, pisah. Pisah itu artinya, tadi kan kalau kita artikan Mutimu Alo itu kan membuang sial, memisahkan diri dari rasa sedih.
2: Oh,
4: okay. Jadi kata Bu Alo. Ya, jadi Mutimu Alo, ada juga kata Mutimu Alo, itu bentuk sifat. Sifatnya, artinya dalam keadaan terpisah. Nah, kalau Mutimu Alo itu dia menjadi kata kerja yang dilaksanakan ditujukan kepada orang-orang kepada orang lain atau orang tertentu. Ditujukan kepada orang lain artinya perasaan sedihnya, rasa rindunya, rasa suka dukanya itu, dukanya terutama dukanya itu diusahakan dipisahkan dari perasaannya. Pisahkan dari perasaan dengan cara diajak untuk mandi bersama di sungai. Mandi bersama di sungai. Nah, barangkali bisa saya lanjutkan,
2: Pak. Lanjut ya. Bisa, Pak Bro.
4: Nah, prosesinya ini, ya, proses pelaksanaannya. Nah, pertama-tama seluruh keluarga yang berduka, baik bapak atau ibu dan anak-anak, itu diajak berkumpul. Ya, jadi setelah acara doa arwah hari ketujuh dari almarhum almarhumah ini, nah, keluarga itu dipanggil, kumpul di satu tempat, lalu disampaikan kita harus melaksanakan acara Timu Alo, ya Timu Alo. Ini acara untuk memisahkan diri, memisahkan perasaan, ya rasa duka apa segala macam itu harus dilaksanakan dengan cara Timu Alo, yakni mandi. Nah, terlebih dahulu, karena perlengkapan ini yang saya sebutkan tadi ada kunyit dan kapur, nah itu dikikis di batu
2: yang kasar.
4: Batu yang kasar itu kemudian dicampur dengan
2: kapur.
4: Dengan kapur sehingga warnanya menjadi warna orange.
2: Mm-hmm.
4: Ya, jadi warna orange. Nah, itu di apa kan?
2: Ditempelkan
4: ya?
2: di jidat.
4: Ya, orang yang akan mandi itu jidatnya ditempelkan situ, dalam bahasa Gorontalo bondo. Ya, bondo ditandai.
2: Oh, ya. Ditandai.
4: Ya, okay. Ditandai. Jadi itu di semua itu anggota Kuradis ya. Kemudian mayang pinang tadi, nah itu dipukul di hadapan suami atau istri. Jadi dipukul satu kali sehingga terbelah dan keluarlah mayang pinang itu isinya itu, dan isi dari mayang pinang itu diambil, digosokkan di bagian muka, bagian persendian tangan, kaki sampai ke lutut itu, nah itu digosokkan. Nah, maknanya ini katanya bahwa itu adalah obat. Dan memang ketika kita berduka, ya ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, kita cintai, ya seolah-olah persendian kita itu, ya kalau dalam bahasa Melayu tidak baku sambung perasaannya, perasaan tidak enak, perasaan pokoknya semua, badan terasa lemas, nah itu sehingga itu digosok dengan mayang muda tadi, nah itu sebelum mandi ini, karena persiapan itu ke setelah itu, setelah semua itu sudah siap, nah, baru ini dibawa ke sungai dengan 3 biji kelapa tadi. Tiga biji kelapa tadi itu ditaruh di atas sisiru sampai di sungai, ya suami, ya suami atau istri ini yang ditinggalkan itu menghadap ke arah hulu sungai sambil duduk di atas kelapa yang
2: tiga biji
4: tiga biji kelapa tadi yang terletak di sisiru. Jadi dia duduk di situ.
2: Jadi diletakkan di sisiru ya. Sisiru
4: baru dia duduk di situ tuh. Apa yang apa namanya suami istri. Nah, baru kelapa tadi itu dipecahkan. Ya, dipecahkan di atas kepala ya. Dipecahkan di atas kepala dan setelah itu mandi bersama-sama dan dimandikan. Yang memandikan itu adalah bidan kampung. Bidan kampung yang memandikan.
2: Hulango.
4: Ya, istilahnya hulango.
2: Hulango ya.
4: Ya, hulango. Okay. Jadi bidan kampung yang akan memandikan. Nah. Nah, kemudian apa namanya? Kelapa tadi sudah
2: diduduki.
4: Ya, diduduki.
2: Yang itu, duduk ini keluarga inti?
4: Keluarga inti bapak, suami atau istri?
2: Oh, iya, okay. Anak-anak ya. Tidak.
4: Anak-anak tidak, hanya berada di pinggir.
2: Yang
4: di
2: tiga pinggir, buah ya. Kelapa ini ya. Ya,
4: okay. Itu yang nah, jadi saya kira itu prosesinya ketika nah itu mandi sama rame-rame, ya. Jadi mandi secara beramai-ramai, nah sehingga dengan kondisi seperti ini, ya terlupakanlah semuanya, jadi perasaan sedih, perasaan rindu, ya badan rasa tidak enak apa segala macam akan hilang semuanya. Nah, ya. Lalu pada saat ya ketika pulang ya, ya barangkali Mbak saya
2: teruskan
4: ya.
2: Tidak apa-apa,
4: ya ketika silakan. Pulang dari sungai itu akan naik ke rumah. Nah, ini bidan kampung ini dia bersembunyi atau berada di balik pintu menunggu keluarga suami atau istri ini pulang. Yang datang. Begitu dia akan masuk ke dalam, ya dikagetkanlah oleh
2: hulango tadi.
4: Ya, oleh bidan tadi itu. Dikagetkan. Lalu kayu ya, tangkai kayu tadi, tangkai mangga, tangkai
2: pinang.
4: Buah apa jambu air.
2: Oh iya, upo.
4: Ya, itu dipukulkan. Tapi bukan dipukul kuat-kuat sampai tidak.
2: Ya. Ya, hanya ini ya. Perumpamaan
4: disyaratkan dipukulkan kepada suami atau istri sambil dilafalkan doa yang berbunyi janna wa jannakum. Tanna wa jannakum. Ini lalu disertai dengan pesan lupakanlah orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup jangan lagi mengingat-ingat yang sudah meninggal. Itu disuruh lupakan. Itu yang di ya entah itu maknanya dari ucapan doa itu ya, tapi itu susulan dari kata-kata yang dia. Jadi sambil dipukulkan. Nah, menurut penjelasan informan bahwa kenapa harus tangkai
2: upo
4: mangga
2: dengan
4: mangga. Ya. Kenapa? Ya, karena katanya mangga itu kan dia terasa asam. Upo juga terasa asam. Nah, semua ini adalah ketika kita melihat mangga, buah mangga atau buah jambu air ini terbitlah air liur kita. Nah, diharapkan seperti itulah. Ya, kita melihat orang yang ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya, muncul rasa sayang kasihan kepada. Jadi itu tuh maknanya itu. Jadi ketika kita melihat buah mangga atau buah jambu air itu kan ya air kita kan muncul. Ya terasa ingin memakan tapi ya seperti itulah. Itu. Nah, diibaratkan seperti itu ketika kita melihat orang yang sudah ditinggalkan ini rasa sayang akan muncul dari keluarga manapun. Jadi saya kira itu makna dari anu itu.
2: Iya, oke. Okay. Iya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi karena kita sudah di menit ke-45? dari Iren di Talaut, apa masih ada pertanyaannya?
7: Untuk sekarang sudah cukup kita kasih jelasan dari Profesor.
2: Oh ya, oke. Dari Tahuna, Herlin.
6: Untuk saat ini pas Kak Ina, soalnya memang Prof tadi menjelaskan sangat lengkap ya, bahkan ada tambahan-tambahan sampai balik ke rumah itu terus berlanjut prosesinya, luar biasa.
2: Iya,
6: begitu dulu Kak Ina.
2: Oke deh, saya ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Prof.
4: Masih ada apa nama makna dari tadi, baru makna apa tangkai dari pohon mangga, jambu air,
2: mangga.
4: tiga biji kelapa.
2: Kelapa tadi maknanya nah, apa ya?
4: Apa maknanya?
2: Iya.
4: Makna di balik itu apa? Nah, ternyata ini sesuai info nyampein dan informan itu, itu maknanya memang luar biasa.
2: Iya, kenapa bukan buah mangga ya? Kenapa harus kelapa?
4: Kelapa. Ya, kelapa. Kelapa itu kan dari pada saat peminangan itu kan kelapa itu yang ditunas, kelapa itu yang di begitu pulang. Ya, kelapa yang tidak bertunas. Maknanya apa? Sebenarnya itu melambangkan badan manusia itu sendiri. Badan manusia itu terbagi dua, terbagi tiga. Bagian kepala, bagian badan, lalu bagian bawah. Nah, itu itu yang itu. Lalu yang kedua, itu yang berhubungan dengan aktivitas. Aktivitas yang meninggal. Hanya tiga bagian. Dari kamar, ke ruang tengah, ke dapur.
2: Okay.
4: Dari dapur ke ruang tengah
2: kamar.
4: Nah, itu yang dilambangkan dengan itu
2: kelapa tiga ya, buah kelapa tadi tiga
4: itu. Okay. Itu maknanya seperti itu ya, saya kira itu penjelasan saya.
2: Iya, baik, pada intinya tradisi ini menjadi simbol keikhlasan begitu Pak Prof ya. Jadi ikhlas dalam melepas kepergian orang yang kita cintai supaya tidak ada beban. Beban apa ya, biasanya kan orang kena mental begitu Pak Prof ya. Kena mental kalau tidak bisa menerima secara ikhlas kepergian dari orang yang dicintai. Jadi beban psikologis gitu, dan pikiran kita jernih menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Maha Pencipta. Karena semua ini ya hanya titipan, begitu Pak Prof ya. Jadi sekaligus menguatkan keluarga untuk kembali menjalani kehidupan. Benar. Ya baik, kita sudah di menit ke-49 sekarang ini, karena teman-teman juga menyatakan bahwa semua penjelasan Pak Prof sangat lengkap. Jadi ya kita berarti pas ya semuanya. Pak Prof, mungkin ada penekanan poin apa yang penting dari topik ini bisa disampaikan Pak Prof, mungkin lebih ke generasi muda ke atau yang apa namanya melestarikan tradisi ini Pak Prof.
4: Ya, jadi sebenarnya ini adalah harapan utama itu adalah generasi muda. Ya. Cuma karena sekarang ini generasi muda begitu melihat sesuatu yang baru, yang asing buat mereka, ya mereka selalu bertanya-tanya. Oleh sebab itu, ya kegiatan-kegiatan tradisi seperti ini perlu digalakkan kembali. Supaya generasi kita tidak kaget lagi kenapa begini. Ya, itu karena tradisi ini sudah kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak. Ya, hanya generasi muda tidak lagi melaksanakan itu. Nah, sebenarnya ini tradisi ini ya sama dengan takziah. Karena dulu itu takziah belum ada. Nah, itulah kegiatan itu. Nah, kegiatan mandi bersama ini, rame-rame ini, sebenarnya itu adalah hiburan. Intinya itu hiburan. Nah, cuma karena sekarang ini sudah ada takziah apa segala macam, ya takziah setiap kali sampai 7 hari, ada yang 3 hari dan seterusnya itu. Nah, kegiatan ini kadang-kadang sudah dilupakan. Jadi itu yang, tapi kembali ke tradisi ya, saya kira ini tidak perlu kita hilangkan begitu saja. Karena itu adalah kearifan lokal kita, merupakan identitas kesukuan kita sebagai orang Gorontalo. Saya kira itu perlu dipertahankan.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Prof sudah hadir di siang ini, karena kami tahu Bapak ini juga punya beberapa aktivitas yang tidak bisa di ini ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya kita ngobrol di Magota Pak Cirita. Mbak Heni, Herlin sama Iren. Terima kasih semuanya ya. Makasih
5: ya. Iya, sama-sama Mbak Indah.
3: Sama-sama Mbak Indah. Prof juga.
2: Sehat-sehat sama-sama. Salam buat teman-teman yang ada di Manado, Tahuna, dan Talaut. Kita akhiri kebersamaan kita di Magota Bacirita hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya Tita Tu Indah, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di Magota Bacirita dari RRI Lain Sekoroi 5. Di siang ini saya ucapkan makasih banyak Pak Prof, sehat-sehat selalu. Ya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Oke, dan sahabat pria, demikian tadi telah kita ikuti Magota Bacarita bersama RRI Pro. Ya, RRI Gorontalo untuk sahabat budaya. Dan nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk program acara selanjutnya, Suara Budaya Nusantara Siaran Berjaringan. Siapa narasumbernya dan topik apa yang akan diangkat bersama RRI mana? Jangan kemana-mana, tetap setia bersama orang di sini. FM 88.6 MHz, Pro 4 Suara Budaya Kawan, AM 1188 kHz, juga melalui streaming RRI Digital.

0: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.

0: Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RR digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayu info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayu mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya sama yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng. Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh. Bongkeng gitu ya. Ih. Ya udah nanti langsung halo ceritanya. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin. Kumaha
11: damang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Bang.
10: Tuh. Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya arek kagak bolak-balik lagi nih.
11: Ya, Mbak ya.
10: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
10: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
10: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
10: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
10: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
10: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan
10: gitu ya. Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
10: Kang, kabarnya di sana? Kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
10: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentekan di sini deh. Iya, ayo pentokin mau enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
10: Iya, yeah, bersame.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan, itu pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
10: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
10: tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh, iya, iya.
10: Iya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
10: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih baik yang mana nih, Pak?
10: Yang ini aja dah, yang ini aja. Yang penting tuh suara dah.
11: Dengar jelas ya, Pak.
10: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya.
11: Iya.
10: Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
11: Deden, betul, Kang Deden.
10: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
10: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
11: Bongkeng Art Space.
10: Oh, Bongkeng ya. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
10: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong?
11: Sudah, malahan ini persiapannya dari subuh nih, Kang Deden.
10: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya dia persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
10: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung, Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deden ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik, atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja
11: tidak semua.
2: Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
11: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu?
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat
2: ya, berarti ya? Sudah dibuat.
11: Oh.
2: Itu udah tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non konvensional,
11: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
11: Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada yang
2: yang berarti misalkan ada suara ada kecapi,
11: yeah.
2: Ada gitar alat musiknya, yeah. Terus ada alat kukunya ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa? Daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya. Dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya
2: perpaduan.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur, Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
11: Oke.
2: Yang menginisiator alat musik
11: ini. Yeah.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke, jadi berangkat dari komunitas gitu ya? Komunitas,
2: dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
12: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
12: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
12: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
12: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke
2: masalah ya, lingkungan? Pertama itu ya, biar lebih aware lah terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
12: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
12: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
12: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
12: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Mm-hmm. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoire komposisi musik yang
12: diciptakan. Direkam di.
2: Itu direkam, kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
12: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
12: TK juga ya?
2: TK juga. Ada.
12: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya? Dari...
2: Betul.
12: Oh.
2: Kita kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
12: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
12: Iya.
2: Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
12: Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
12: Ada vokalnya.
2: Ya.
12: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
12: Lagunya dibuat
2: lagunya
12: juga
2: khusus. Juga.
12: Asik ya, harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
12: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
12: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
12: Oh, bahasa Sunda ya. Tapi
2: iringnya,
12: judulnya aja.
2: Iringnya itu ke, jadinya itu ke Latin-Latinan.
12: Oh, Latin.
2: Country.
12: Country.
2: Sunda.
12: Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
12: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ini?
2: Ya.
12: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan gitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
12: Oh ya?
2: Ya, dari sama Gamelan Bali gitu.
12: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga, terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
12: Oh, Andi Rip ya.
2: Rip, terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
12: Dewa Pujana.
2: Pernah,
12: jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya. Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau direkam juga sama
2: di off air kita sering di festival-festival.
12: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan SSI Bandung.
12: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
12: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
12: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, yeah, musik ini. Ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
12: yeah,
2: terutama iringan tari-tari.
12: Mm. Nah,
2: ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
12: okay,
2: yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
12: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan,
12: mm-hmm,
2: yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengirimi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
12: Jadi dibutuhkan, juga dibutuhkan gitu ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya, di ISBI sendiri ya?
2: Ya, di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan.
12: Penciptaan. Baik. Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
12: Oke, oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
12: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
12: Satu kelompok
2: yang gitu, satu
12: masih
2: kelompok
12: eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Ara,
12: Yudi,
2: ada Hendi, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari Bogor, Kang Lawe.
12: Kang Lawe juga ada teman, ya. Oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
12: Oke. Okay.
2: Alat musik daur ulang. Salah satu ini alat tiup.
12: Alat tiup. Oke. Okay.
2: Ini alat tiup.
12: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
12: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di sana. Ini tanduk.
12: Oke. Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu
12: kan
2: tanduk kita manfaatkan daripada dibuat, manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
12: Pakai kresek juga membrannya. Kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
12: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
12: barang bekas ya, gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
12: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
12: Boleh kita coba dengar ini.

0: Kira-kira
1: Oke,
0: seperti itulah.
1: kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
0: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
1: Oh, stylenya
0: Stylenya ke situ.
1: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
0: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
1: Efek.
0: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
1: Gorden gitu ya.
0: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
1: oh iya.
0: Dari situ gagangnya.
1: Heeh.
0: Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
1: Wih, jadi bunyian bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak tidak bernada berarti Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
0: Ini efek sih.
1: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin masuk juga ada juga alat alat musik ritmis.
0: Ada juga.
1: Oh, ini
0: Salah satu alat ini ya.
1: Ada dawainya ya.
0: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua ya,
1: yeah.
0: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
1: Oh, ukurannya
0: ini
1: beda-beda.
0: Ini satu dawai.
1: Oh, satu dawai.
0: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
1: Oke.
0: Ini dari bekas galon.
1: Ada membrannya juga di situ ya.
0: Membrannya. Ini bekas ini apa bambu? Bambu. Ini bekas akar juga.
1: Nah, ini, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik estetik aja gitu kan ya.
0: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan yang jaring-jaring helm.
1: Yeah.
0: Nah, ini dari karet helm.
1: Oke. Nah, ini apa nih
0: suara? Seperti ini suaranya.
1: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
0: Bernada. Kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
1: Oh.
0: Biasanya kan ada alat musik apa kayak dirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
1: Harmonika.
0: Harmonika.
1: Harmonika.
0: Punya seperti ini lah.
1: Bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
0: 132.
1: 132 alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
1: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh baik. Di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
1: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
1: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
1: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Keren banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silahkan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya. Nah, tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Nah, ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pak Nova, Mbak Al.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Sampurasun, sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh ini. Kirain Kang UM apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya ini. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Nanjaknya ya. Terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya,
3: nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti ini cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, oke, okay, siap. Dengan instrumen dawai atau ke kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Dede.
3: Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek Gu menyimak banget ya obrolan kita dari Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gimana ya? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita explore sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang mendawai hidup itu. Kita ekspor tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini, oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambetan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Terus saja ini eksplornya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk ekspor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak
2: maksimal
4: gitu ya. Hasilnya dan karet ini pun bekas karet helm penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan. Nah, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen beberapa kali gitu ya sebelum
4: jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi, ini dari Ambulita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsul.
2: Oh, jadi gitu harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya,
4: suka pengen, pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, keren, gitu. Luar biasa. Yeah.
2: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny. A.A. Deden. Selamat siang. Assalamualaikum yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya, yang kedua itu tadi kan sebanyak 132. Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu, Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny, Deden Poropa, itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Kipata, Mandalawang, Raja Mandala, yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakainya. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan alat musik. seperti yang ada itu kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan untuk alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar, itu ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di komplek itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik.
1: Oke, sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul betul.
1: Oke dah, ini juga ada dari WhatsAppnya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara, mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman gitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepa.
1: Iya.
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus. Ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
6: Ini ada berapa? Gimana? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih loh,
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpen di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya, berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak, Kang. Iya kan? Mainan anak
6: bisa nggak sih? Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ini ada nampaknya ada yang
1: masuk. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: ya. Nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Nah, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya. bukan sampah, barang daur ulang.
7: Barang bekas daur ulang.
1: Nah, yeah.
7: Ya. Itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
7: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Baik, Kang Edo.
7: Gitu aja deh. Ani, terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Bang
1: Edo.
7: Siapun.
1: Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini, alhamdulillah
1: belum ada.
4: Kita mandiri.
2: Mandiri
4: sekali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri nggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Apalagi iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
4: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Iya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul. Bener.
1: Iya. Nanti jangan sampai memang tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Iya,
4: betul. Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Hotel itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
1: wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia,
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang?
4: Oh, ini kelihatan ya, Pak?
1: Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk
4: itu
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya.
4: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
4: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
4: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
4: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
4: Beda. Ini elastisnya lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh?

0: maksudnya kan.
1: Baik. Aduh kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini Kang Deden. Satu menit yeah. buat Kang Deden jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit Kang.
2: Harapan kedepannya sih mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
2: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren luar Kembang biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya Kang Beni ya.
0: Betul
1: Kang Ibu. Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
0: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan teruskan ya Kang, semangat terus Kang Beni, terima kasih.
0: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
2: Terima juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Pas jam 15, waktu Indonesia Tengah.
5: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
6: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih

0: terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Kata tentang itu kata lainnya adalah honggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi itu dari segi usia. Biasanya begitu. Kita harus merasa diri tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah tetengkang mau papa ngadat, mau darah hunggeo.
0: Budaya tenggang rasa di Sangiha bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangir kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek sasego, mek kakui, ara, akang ari, tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mek darahungge, mek tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kumina, kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Mungge, tenggang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali. Jadi, maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapelia muru-muru terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, raja wali, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, pincang kakinya. Kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, tambahan itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kembali dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Sore Budaya Kawanan. Saat ini informasi waktu sudah 42 menit melintas dari jam 4 sore. Apa kabar Forngoni semua yang terus setia dan toran di sini dan yang mungkin baru bergabung nih torang, selamat bergabung ya. Yang pasti torang so masuk di program request untuk sahabat budaya. Jadi yang mau baku iko di sini, ini saya buka kembali untuk layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok tentunya untuk sahabat budaya di kesempatan kali ini ya. So untuk sahabat budaya yang mau baku iko, sekali lagi mau suka request lagu daerah, bisa lagu Indonesia, bisa juga lagu dangdut ya. Heni mau tunggu di sini tentunya ya.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Terang saya tinggal lagu bagus dari Fresh Liniki Julu, Satu Hati Dua Lelaki ya, yang menyambungkan topik kebersamaan tentunya di kesempatan sore hari ini untuk sahabat budaya yang masih terus setia dengan terang di sini ataupun sahabat budaya yang baru bergabung dengan terang di sini ya. Terang lanjut lagi yang pasti di program request. Untuk yang mau bergabung silakan, ini saya tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado untuk sahabat budaya ya. Di sini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Sorry agak late sedikit karena kita ada meeting barusan ya. Oke, apa nih? Sebentar, ada yang request. Oke, selamat sore dengan Melanie yang ada di Wonasa. Katanya mau request lagu Ambon Manise by Toton Karibo. Salam buat Bung Vero, Ibu Ratna dan Bapak Li di Tuminting. Salam manis dan kompak selalu yang tugas. Makasih juga dengan Melanie yang ada di Wonasa ya. Ditunggu untuk Ambon Manisenya ya.

Oke, okay, next ada Torang P Bung Sami Senduk di Rere Tondano Pante ya. Selamat sore, minta lagu Pariban dari Jakarta, kirim buat grup teman rasa saudara dan yang pemilik grup, enggak lupa Julita Tondano juga. Oke, okay, terima kasih, ditunggu lagunya ya. Ada juga yang sempat bergabung di sini, apa kabar? Ada siapa tadi yang sempat basi nggak ada? Ada Vera Kolopita dari Vin Titi Sandi. Ada juga Marianus Mujai. Halo. Ada Uman Lisa. Mat sore penyiar RRI, request lagu Wali Gajah. Waduh. Wali Gajah di Balik Batu. Salam kompak selalu dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Aku lihat ya kalau misalnya lagunya ada, aku puterin ya. Oke, okay, dan sambil menunggu yang lain juga yang ingin bergabung di sini untuk request lagu, bagi-bagi salamnya spesial 3 orang ya untuk sahabat budaya. Jadi silakan lagu apa yang mau request, terus mau dikirim buat siapa untuk 3 orang spesialnya di sore hari ini. Sementara ini punya lagu bagus dari Tatan Karibo dan juga ada lagu Pariban dari Jakarta untuk sahabat budaya.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki

sepanjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Bagian dan sahabat pria terangkat setinggi lagu-bagus yang sehadir dari Wali Band dengan Ada Gajah di Balik Batu ya. Yang request lagu tadi mudah-mudahan so terhibur ya. Ada Bu Marianus Mujai yang tadi senang dengan lagu ini, katanya tolong diputarin ya. Nah, saya sudah putarin lagunya, mudah-mudahan terhibur ya. Dan juga untuk sahabat budaya yang mungkin saat ini baru menyatu hati dengan orang di sini ya. Terima kasih untuk Bang Joki juga yang baru bergabung ya, dari Pare Jediri ya. Kita orang pengen request lagu Batak lagi nih, lagunya Oboruku ya. Itu katanya sama dengan Oh My Doctor. Oke. Dinyanyikan oleh Putri Silitonga, lagunya sudah saya dapatkan, nanti saya putarin ya. Katanya untuk semua penyiar-penyiar perompat yang dari Manado yang suka putar lagu Batak waktu siaran. Oh, ini berarti memang suka, senang dengan perompat, suka dengar perompat ya. Oke, dan yang pasti terima kasih kembali untuk Bang Coki M. Panggabean yang sudah bergabung. Ada juga Breksi Friendly Yakobs ya. Ada Pustema yang sudah bergabung juga. Ada Franz, Bung Joki, asik. Non Henny goyang-goyang TV sambil duduk. Iya dong, biar gak ngantuk gitu loh. Ada Bung Farhan juga yang sudah bergabung di live TikToknya aku. Ada SS juga. Ada siapa lagi tadi yang sudah sempat bergabung? Ada Lisa. Hai Lisa. Katanya salam dari Langoan, Kak. Tiap pagi selalu dengar Pro4 dari HP, enak DP lagu. Makasih buat Lisa yang ada di Langoan, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu dari Pro4. Bisa juga ya kalau misalnya mau request di sini, bisa silakan ya.

next ada ibu Anda yang ada di Suaan, katanya minta lagu Ona Hetarua Korban ya. Lagunya katanya spesial untuk yang ada di seputaran Bitung. Sesampai so di Bitung ini. Oke, masih di Jogja ini. Bung Davi dan si kecil juga ya. Katanya buat Cimei juga yang ada di seputaran Bitung dan buat Pak Audi yang ada di seputaran Bahu katanya ya. Terima kasih untuk ibu Anda yang ada di Suaan yang sudah bergabung juga. Oke, ini tadi Bu Anda di telepon-telepon kenapa nih? Lagi tidur atau apa ya? Next ada Bung Riko P94. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Mau request lagu Minang Hitam Putih dari Ucok Sumbara. Makasih. Oke, mudah-mudahan lagunya ada ya. Kalau ada aku puterin ya. Ditunggu aja. Oke, ini nak mau berlama-lama torang langsung jo ke lagu dari Putri Silitonga. Oh, Boruku spesial untuk Bung Joki M Panggabean. Dan juga ada dua lagu akan menyusul untuk sahabat budaya.

0: Fik, gue mau jadi konten kreator. Budget 2 juta, gue harus beli alat.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah, atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo, baku ikodeng torang, pembeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
2: Suara Budaya Kawanwa.

Oke, dan sempat berita terang saya tinggal lagu bagus yang sehari dari Ona Hetarua dengan Korban ya, mengantar kita di menit yang ke-31 dari jam 5 sore. Terima kasih yang so request lagu tadi, mudah-mudahan so terhibur di sore hari ini ya. Yang juga mungkin lagi OTW pulang ya, di perjalanan tetap ekstra hati-hati, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat juga. Ada yang masih lembur di sore hari ini, atau ada beberapa juga yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah ya. Lagi santai-santai ngopi ngeteh sambil dengerin lagu-lagu dari Perompak. Asik ya. Sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Terima kasih Bang Coki Panggabean ya, sering-sering gabung di sini untuk program request ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan Perompak juga. Dan Nyoman Kartini yang baru bergabung, selamat bergabung juga ya. Bung Sami juga yang sudah bergabung kembali. Dan semua-semuanya ya. Terima kasih Mas Andri sudah mengikuti ya. Jangan lupa di like-like ya. Oke, dan apa kabar tadi yang mau request lagu Hitam Putih ya? Hitam Putih ya, dari Ucok Sumbara ya. Saya coba cek and recheck dulu di live TikTok Perompak ya. Ada record ya, record P94. Record Tanah Patah hadiah dari Bengkulu, katanya request lagu Minang Hitam Putih ya, dari Ucok Sumbara. Oke, saya sudah siapkan lagunya, siap ditunggu ya. Gaspol juga kalau mau request silakan, masih ada kesempatan, ditunggu ya. Sekali lagi terima kasih untuk like-like-nya juga. Ada Denny Buyungmi juga yang sudah bergabung, selamat bergabung di sini ya. Bu Sarah yang ada di seputaran Banjar, apa kabar di sore hari ini ya? Salam buat orang-orang rumah juga.

ada juga katanya yang mau minta lagu di sini ya. Kalau mau minta berarti ada kembaliannya ya. Enggak bercanda ya. Racikwa dari Presley Nikki Julu ya. Yang request lagu ini ada Dinda di Maumbi. Ya, oke, ditunggu aja lagunya ya. Ada juga Gasfol minta lagu Oto Sosambar. Waduh. Apanya yang disambar, orangnya atau hatinya yang disambar? Oke, Tora langsung aja ke lagu yang di request spesial untuk sahabat budaya yang selalu setia dengan Tora di sini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya yang masih stay setia dengan Tora pastinya ya.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Oke, okay, terima kasih tinggal lagu bagus yang sudah hadir dari Perapilan Gunawa dengan Otto Sosambar yang request lagu tadi. Mana ya? Gaspol katanya Otto Sosambar request. Oke, okay, lagunya sudah diputarin, mudah-mudahan terhibur. Manokwari hadir. Taruna Filemon, terima kasih. Nggak sempat gabung sore hari ini, ya bisa sebentar malam dengan Bung Stanley. Karena mepet waktunya ya. Ada Fernando, terima kasih for like-nya. Dan yang pasti untuk sahabat budaya yang baru bergabung juga, terima kasih untuk kebersamaannya. Ini bacakan dua request terakhir ya. Mudah-mudahan lagunya bisa terputar semua, tapi kalau tidak bisa, mungkin bergabung di satu lagu. Mudah-mudahan semuanya bisa terputar ya. Selamat sore Kak Heni, Juli Tarompas, Kinia Tondano, request lagu Mona Latumahina paling baik. Tapi ini ketemunya cuma Marvey ya, jadi Marvey aja. Buat Kak Heni, makasih, mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Juli Tamokini buat tiga orang spesial. Ada Bung Sami Senduk di Rere, makasih salamnya, salam balik. Bung Kristiano Srame juga di Tamako, Ibu Nun di Kampus Nusantara. Dan juga buat Kak Heni, makasih, mat sore, terima kasih juga, selamat sore. Dan juga ada yang request lagu tadi, Racikua, belum sempat diputarkan ya, sambil menutup terapi kebersamaan untuk sore hari ini, spesial untuk sahabat budaya. Dan nanti selepas kumandang azan maghrib, ada Bung Stanley akan melanjutkan di jam 6 sampai di jam 12 malam atau sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit, terima kasih untuk kebersamaannya, terpisah untuk baku dapat ulang, lain waktu, lain kesempatan.

0: Imam Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu makaman mahmuda allazi wa'adta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba.

Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual dan ninjonya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin belajar pas-pas gitu. Nah, langsung belajar.
0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Nggak berapa menit ya matang. Dia kalau matang nggak mau, kalau ke mentah juga berani hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Kira-kira 5 menit cukup mungkin? Oh, banyak kan? Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit ya kali ya. Kita ada yang kayak gini.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jo? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada aja sih, nggak pernah habis.
3: Itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah, terus sampai sekarang kena udah berapa persen, masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Banyak saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga 1-2. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
3: Kayak anak kita udah gak mau, kenapa? Anak kita juga udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan 2 orang, dan sekarang udah gak mau, Neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan, Neng, kalau memang buat-buat nilainya, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di condet selain ibu Tihana tadi.
4: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok. Sampai licin dia buat bikin ini, buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan lain.
3: Ya maaf ya, bukan yang bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul pak.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.
5: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pendengar, sudah pukul 18.47 menit, masih di New York Lombay sore di Torang P Kampung ya. Dan mau wole-wole mukan ya, lagu dari Koni Maria Mamait sudah mengantar kita di pukul 18.47 menit ya, Sabar Budaya. Ya, dan saudara saya masih lanjutkan dengan informasi mengenai kampung-kampung yang ada di desa yang ada di Minahasa ya, Sabar Budaya. Ya, saudara, seperti kampung yang ada di Minahasa di desa Pulutan, di mana desa ini saudara terdapat para pengrajin ya, kerajinan tangan ya, Sabar Budaya, seperti pembuatan gerabah yang terbuat dari tanah liat ya. Dan ini sudah sangat terkenal ya di desa Pulutan ini, telah menghasilkan banyak sekali kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, saya akan kembali dengan informasinya. Tetaplah bersama Perompat.
1: Dulu orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Baik, mendengar setelah tadi saya sudah bilang bahwa di desa Pulutan itu terdapat para kerajin, para petani ya, dalam hal ini pengrajin keramik, kerajinan keramik ya yang ada di desa Pulutan. Ya, seperti informasi ini saudaya dari Tribun Manado. Ya, ini saudaya kerajinan keramik di desa Pulutan, Kecamatan Rembukan sudah menjadi tradisi secara turun-temurun mulai dari orang tua sampai anak-anak sekarang ini. Sahabat muda ya, umumnya mereka ini dibekali ilmu dalam membuat keramik ya. Dan warga desa Pulutan ini pun terus menjaga tradisi turun-temurun ini agar supaya tidak punah. Salah seorang pengrajin mengatakan ya, namanya Ferry Tilung, selama dirinya hidup ya, dia bilang dia selalu dikelilingi dengan keramik, dan itu juga mulai dari orang tuanya. Saat dirinya ditanya sejak kapan memulai, orang tuanya juga pernah bilang sudah sejak dulu ya, ketika ditanya, dia menanyakan kepada orang tuanya, tradisi ini sudah sejak dulu. Jadi entah kapan keramik ini ada di Pulutan, tidak tahu pasti, pokoknya sudah lama sekali, seperti yang dikatakan Ferry ya, salah seorang pengrajin di pusat pelatihan. Sebelum keramik dulu, warga Pulutan masih memproduksi belanga tanah ya, atau kure ya, disebut kure, lalu terus berkembang sampai keramik porselen ya. Jadi ada peningkatan dari warna, kalau kure itu warnanya cuman warna coklat ya, karena bahan dasarnya kan tanah lilin ya, tanah liat. Nah, setelah berubah menjadi porselen, berarti sudah mulai dipoles, dipakai bahan-bahan lainnya sehingga kelihatan seperti keramik yang mahal ya. Nah, anak-anak di desa tersebut pun sering mendapat pelatihan dari pengrajin yang sudah mahir. Dan dikatakan Alex Buyung, yang juga adalah seorang pelatih ya, untuk menjaga tradisi, anak-anak di sini ya, di Pulutan ini diberi pelatihan di pusat pelatihan, dan kemudian mereka memantapkan ilmunya di rumah, karena umumnya di rumah masing-masing ada memproduksi juga. Jadi anak-anak di sini sudah tahu membuat, meski yang muda dulu ya. Dikatakan Alex Buyung, seorang pelatih untuk membuat kerajinan keramik. Kemahiran pengrajin keramik Pulutan ini sebenarnya membawa mereka menjadi juara di beberapa event tingkat provinsi, yaitu juara 1 lomba IKM Sesulut tahun 2008 dan juara 2 lomba GKM IKM tingkat provinsi. Selain lomba, perutusan warga juga dikirim ke luar daerah untuk memberikan pelatihan. Sahabat budaya, dengan potensi keramik ya, dengan potensi keramik ini di Pulutan, maka desa ini sudah menjadi desa wisata di Minahasa. Menurut Alex, setiap hari mereka rata-rata menerima 5 tamu, terutama wisatawan luar negeri ya. Kemudian ini desa wisata, banyak turis yang datang sehingga warga pun telah terlatih untuk menerima wisatawan. Bagaimana memberi informasi yang baik bagi wisatawan agar saat mereka kemari hal berkesan mereka dapatkan.

0: Ya, jadi Sapa Belayar untuk Anda yang ingin mengunjungi desa ini, Desa Pelutan ini terletak di Kecamatan Rombokan, Kabupaten Minasa dan berjarak sekitar 5 km ya dari destinasi wisata menarik Tondano, yaitu Danau Tondano. Jarak yang bisa ditempuh dari Kota Manado itu kurang lebih 90 menit ya, dengan berkendaraan baik roda 2 roda 4. Dan untuk mencapai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengrajin gerabah, Anda bisa melewati 3 jalur darat, yaitu melalui Tondano, Kawangkuan, dan juga di Desa Leleb. Sahabat budaya, apabila Anda berencana mengunjungi Desa Pelutan sambil menikmati pemandangan Danau Tondano, maka Anda dapat memilih jalur Tondano. Dan Desa Pelutan sendiri memiliki luas kurang lebih 247 hektar dengan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Saat Anda memasuki Desa Pelutan, memang kelihatan bahwa desa ini merupakan pusat pengrajin, tidak kelihatan maksudnya ya. Ketika Anda masuk di Desa Pelutan ini, tidak tampak bahwa desa ini merupakan pusat pengrajin gerabah. Karena ya, kalau kita lihat di sekitar desa itu hanyalah kelihatan perkebunan yang hijau ya. Lain sebagai desa-desa umumnya di Tanah Minasa. Namun, sahabat budaya, ketika Anda sudah berada di perkampungan Desa Pelutan, maka sudah kelihatan pemandangan yang tersaji itu, kelihatan jelas hanyalah berbagai kerajinan yang diolah secara tradisional di rumah-rumah warga. Ya, saudaya, dan menurut Kepala Desa Pelutan waktu itu, Bapak Yopi Ngelo, ya, ini mengatakan keahlian masyarakat dalam membuat berbagai macam kerajinan ini sudah dipasarkan hingga keluar daerah, ya, didapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dan berbagai kerajinan gerabah yang dihasilkan para perajin di Desa Pelutan seperti porno, sebutan warga Minasa untuk tungku, kemudian belanga, vas bunga dengan berbagai macam corak dan ukuran. Ya, maupun juga berbagai macam kerajinan yang bisa menjadi hiasan rumah. Sahabat budaya, adapun bahan yang digunakan masyarakat untuk kerajinan gerabah di Desa Pelutan ini mayoritas adalah menggunakan bahan tanah liat ya. Sekitar 75% dan sisanya dari kaolin, pelvar dan juga talek ya. Sedangkan untuk harga yang ditawarkan para pengrajin sangat bervariatif, tergantung juga dengan jenis kerajinan dan ukuran ya. Jadi seperti itu. Oke, sahabat budaya. Oke, kita lanjut lagi untuk perjalanan acara selanjutnya di Senandung Bosami pukul 7 nanti ya. Tetaplah bersama Pro4 Suara Budaya Kawanwa.
1: Dulu, torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang bebudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di cagar alam.

0: Am Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, tari Kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masrega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
3: Angkat bola menuju Dafri dengan kepalanya.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Wah, seru sekali. Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, baik pendengar, masih bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawan Hua, dan sudah pukul 20 lebih 26 menit ya waktu di RRI Pro 4 Manado. Ya, dan sahabat budaya, kita ke informasi berikut ini ya, saudaya. Ya, ini soal mata pelajaran Mulok Bahasa Palembang ya, saudaya. Seperti informasi yang saya dapat dari detik.com, saudaya, Mulok Bahasa Palembang penting untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah. Ya, saudaya, mata pelajaran muatan lokal Mulok Bahasa Palembang yang diajarkan di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini dinilai penting untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Namun, di tengah perkembangan zaman, banyak anak-anak yang menggunakan istilah asing karena dianggap lebih keren dalam komunikasi mereka. Ya, dan demikian hal itu disampaikan oleh Profesor Abdullah Idi, seorang pengamat pendidikan dari Sumatera Selatan, ya. Menurutnya, pembelajaran bahasa daerah haruslah dilakukan kepada para siswa agar supaya untuk pengenalan adat istiadat dan dinilai dan juga nilai-nilai budaya khas Palembang sejak usia dini. Ya. Oke, sahabat budaya, itu dia informasi mengenai bahasa ya, bahasa Palembang yang dijadikan sebagai pelajaran ya dalam muatan lokal ya, yaitu bahasa Palembang untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah. Jadi bahasa daerah itu harus dimasukkan ke kurikulum pelajaran ya, Mulok, baik bukan cuma di Palembang saja, tapi juga menurut saya ada baiknya bahasa misalnya bahasa Tontemboan ya, bahasa Tombolo, bahasa Tombatu. Bahasa daerah di Minahasa juga harus dimasukkan juga dalam muatan lokal ya, saudara, biar kita sebagai masyarakat, khususnya warga Sulawesi Utara ya, yang berasal dari Minahasa, kita bisa mengerti dan tahu ya, apa itu bahasa Tontemboan, apa itu bahasa Tombolo, bahasa Tolour ya, bahasa Tombatu, bahasa Tonsawang, bahasa Sangir ya, saudaya, kepada anak-anak kita agar supaya bahasa ini tetap terjaga dan lestari. Oke, sahabat budaya, jangan kemana-mana ya, masih bersama saya Stanley di malam hari ini di acara kita ya, di Nusantara kita ya, dan masih di Nyiur Mulambai Malam. Oke, tetaplah di sini di Pro 4 RRI.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, baik. Dan demikian Omega Trio dengan lagunya Mario Holong, ya. Lagu dari daerah Sumatera Utara ya, sebenarnya dari Medan. Oke, saya kembali dengan informasi lainnya sahabat daya ya. Ya, ini sahabat daya dari Blitar ya. Ada informasi ini seputar Indonesia ya. Jadi saya ambil beritanya dari seluruh Nusantara mengenai kegiatan-kegiatan festival budaya dan lain-lain. Nah, ini di Blitar ada namanya Reok Bulkio. Nah, apa bedanya dengan yang punya Ponorogo? Sama budaya, nama Reok selama ini kan identiknya dengan Ponorogo ya kan? Nah, tapi kesenian tradisional yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda itu memang menjadi salah satu ikon budaya Jawa Timur. Namun sahabat budaya, tidak banyak orang yang tahu bahwa ternyata di Kabupaten Blitar juga memiliki kesenian yang bernama reog ya, yaitu Reog Bulkio. Nah, meski bernama sama menggunakan nama reog ya, sama-sama menggunakan nama reog, namun sahabat budaya, kesenian asal Blitar ini memiliki sejarah, kemudian bentuk pertunjukan, kostum, hingga iringan musik yang berbeda dengan reog Ponorogo ya. Nah, perbedaan tersebutlah justru menjadi ciri khas yang membuat Reog Bulkio ini tetap lestari sebagai warisan budaya masyarakat Blitar. Nah, pertanyaannya nih, apa sih yang namanya Reog Bulkio itu ya? Nah, dalam penelitian kajian garap musikal Reog Bulkio di Kabupaten Blitar seperti yang diterbitkan oleh Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, Reog Bulkio ini sebenarnya merupakan kesenian tradisional yang berasal dari desa Kemloko, kecamatan Ngelogo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, dijelaskan bahwa Reog Bulkio ini merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan khas Blitar yang memiliki karakter yang berbeda dari reog yang berkembang di daerah lain termasuk Reog Ponorogo. Dan jika kebanyakan masyarakat mengenal reog sebagai sebuah pertunjukan yang menampilkan barongan berkepala harimau dengan hiasan dadak merak ya, Reog Bulkio ini sahabat budaya justru tidak menggunakan unsur tersebut ya, karena pertunjukannya ini sahabat budaya lebih menonjolkan ketarian perang yang dipadupadankan dengan musik tradisional sebagai media pencitraan ya. Dan menurut sejarah sahabat budaya, Reog Bulkio ini seperti penjelasan penelitian ISI Surakarta, Reog Bulkio ini diyakini lahir pada masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang kemudian berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Kesenian ini sebenarnya diciptakan oleh para prajurit Pangeran Diponegoro yang mengungsi ke desa Kemloko setelah terdesak dalam peperangan. Nah, pada awalnya kemunculannya Reog Bulkio ini bukan hanya sekedar hiburan saja, namun sabda kesenian ini digunakan sebagai sarana melatih keterampilan dalam bertempur para prajurit sembari menunggu perkembangan perjuangan melawan pasukan kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, sobat daya, fungsi tersebut kemudian berubah. Reog Bulkio kemudian berkembang menjadi kesenian rakyat yang dipentaskan dalam berbagai acara adat, peringatan hari besar, hingga festival budaya. Nah, sobat daya, adapun asal usul nama Bulkio ini memiliki nama dari satu versi. Versi pertama menyebut nama tersebut berasal dari tokoh Bulkio yang terdapat dalam kitab Ambia. Sementara versi lainnya mengait-ngaitkan nama Bulkio dengan Laskar Bulkio, yaitu pasukan khusus Pangeran Diponegoro yang dipimpin Kiai Muhammad Bahwi, dan masyarakat desa Kemloko lebih banyak menghubung-hubungkan dengan Reog Bulkio dengan keberadaan Laskar Bulkio pada masa Perang Diponegoro. Dan kisah perjuangan pasukan khusus Pangeran Diponegoro tersebut, sahabat budaya, kemudian
diwujudkan dalam bentuk seni pertunjukan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pertanyaan lagi nih, perbedaan Reog Bulkyo dengan Reog Ponorogo apa sih? Nah, meskipun sama-sama menggunakan nama Reog, namun sahabat budaya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Reog Bulkyo dan Reog Ponorogo. Nah, ada beberapa penjelasan dari sejumlah perbedaan Reog Bulkyo dan Reog Ponorogo. Yang pertama, asal daerah. Reog Bulkyo asalnya dari Desa Kemloko, Kecamatan Ngelogok, Kabupaten Blitar, sementara Reog Ponorogo berasal dari Kabupaten Ponorogo dan telah lama menjadi identitas budaya dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua, latar belakang cerita. Reog Bulkyo mengangkat kisah perjuangan para prajurit Pangeran Diponegoro pada masa Perang Jawa. Sebaliknya, Reog Ponorogo lebih dikenal melalui cerita rakyat berkaitan dengan Ki Ageng Kutu, Raja Klono Sewandono, Singo Barong, hingga perjalanan melamar Dewi Songgolangit. Kemudian ketiga, penggunaan dadak Merak. Ciri paling mudah dikenali adalah tidak adanya barongan atau dadak Merak dalam pertunjukan Reog Bulkyo. Sementara Reog Ponorogo justru menjadikan dadak Merak atau singo barong sebagai ikon utama pertunjukannya. Yang keempat, kostum penarinya. Penari Reog Bulkyo sebenarnya mengenakan kostum yang menggambarkan prajurit perang. Berbeda dengan Reog Ponorogo yang menampilkan sejumlah tokoh Warok, Jahtil, Klono, Sewandono, Bujang Ganong, dan Singo Barong. Dan yang terakhir adalah iringan musik. Sahabat budaya, perbedaan lain terletak pada musik pengiringnya. Dalam Reog Ponorogo, kendang berfungsi sebagai pengatur dinamika dan tempo pertunjukan. Sebaliknya, Reog Bulkyo menggunakan instrumen kecer atau kepiek ya, sebagai pembuka sekaligus pengatur irama. Dan sahabat budaya, instrumen tersebut dipadukan dengan rebana, sronen, kenong, dan kempul, sehingga menghasilkan warna musikal yang berbeda dibandingkan reog pada umumnya. Dan sahabat budaya, keunikan Reog Bulkyo, salah satu keunikan Reog Bulkyo adalah perpaduan unsur budaya Islam dan budaya Jawa. Dalam musik pengiringnya, instrumen rebana mencerminkan pengaruh tradisi Islam. Sedangkan gong, kenong, dan kempul menunjukkan pengaruh budaya Jawa yang telah berkembang sejak lama. Perpaduan tersebut menjadi identitas musikal yang membedakan Reog Bulkyo dari kesenian reog lainnya. Selain itu, sahabat budaya, pertunjukan Reog Bulkyo merupakan gabungan antara tari dan musik. Para penari tidak hanya menampilkan gerakan perang, tapi juga memainkan beberapa instrumen musik secara bersamaan, sehingga menciptakan pertunjukan yang khas. Dan akhirnya saudaya, keberadaan Reog Bulkyo sempat mengalami masa vakum selama hampir 2 dekade. Namun kesenian ini kembali dihidupkan pada Agustus 2015 berkat upaya masyarakat dan paguyuban kesenian Reog Bulkyo. Sahabat budaya, upaya pelestarian tersebut membuahkan hasil ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Reog Bulkyo sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 16 Agustus 2019. Hingga kini Reog Bulkyo masih rutin dipentaskan dalam berbagai festival budaya, acara pemerintahan maupun peringatan hari besar di Kabupaten Blitar sebagai salah satu identitas budaya daerah. Sampai itu dia informasi budaya ya mengenai tarian mengenai Reog Bulkyo ya. Apa bedanya dengan Reog Ponorogo? Yang jelas ada kesamaan juga ada perbedaan ya. Dan

0: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gigot ya?
2: Tadi lah, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di baritan, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga

0: Yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
1: Ada cerita rakyatnya. Jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
0: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
2: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
1: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
0: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
0: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
2: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
0: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadi ya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
2: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
0: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
0: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.
4: Oke. Okay.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Pro 4 Suara Budaya Kawanwa.
7: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Pro 4 RRI Manado.

Ya, baik. Selamat malam sahabat budaya. Selamat berjumpa lagi malam hari ini kita di acara request Malam Baku Dapa ya, di kesempatan siaran hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan sahabat budaya nanti kita ngobrol-ngobrol ya dengan sebuah topik untuk jadi bahan obrolan kita malam hari ini di acara Malam Baku Dapa. Dan nanti Anda bisa request ya, line WhatsApp saya sudah sediakan ya di nomor 0853-424-00928. Silakan kirim ya komentar Anda lewat WhatsApp di 0853-424-00928. Dan untuk yang juga mau gabung lewat TikTok juga boleh, silakan nanti ya sahabat budaya bisa di live TikToknya Pro4 RRI Manado. Dan malam ini kita mengangkat sebuah tema ya, obrolan kita topiknya mengenai apabila andai kata misalnya ya besok semua medsos mati total ya. Nah, besok misalnya semua media sosial mati total, apa yang akan kamu lakukan ya sahabat daya? Ya, semoga sahabat pendengar malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk bersantai bersama kami ya, RRI Pro 4 Manado. Dan sahabat daya, jadi pertanyaan yang menarik kita untuk malam ini, cobalah Anda bayangkan sahabat budaya, coba Anda bayangkan besok pagi semua media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook X, bahkan WhatsApp mengalami gangguan dan tidak bisa digunakan selama satu hari penuh. Nah, kira-kira apa yang bakal kamu atau apa yang pertama kali akan Anda lakukan? Ya, apakah Anda akan menelpon keluarga? Apakah Anda akan membaca buku? Apakah Anda jalan-jalan atau nonton film atau hanya justru menikmati hari tanpa notifikasi? Ya. Nah, sahabat budaya, silakan nanti Anda bagikan jawaban Anda melalui WhatsApp. Jangan lupa tulis nama, kemudian asal daerah, jawaban Anda, request lagu dan salamnya. Nanti saya akan bacakan ya di udara Pro 4. Oke, langsung saja, ini ada Rina di Tikala. Selamat malam Kak Stanley. Selamat malam Rinda, kembali Rina kembali hadir untuk acara Malam Baku Dapa ya. Kak Stanley, kalau misalnya media sosial mati sehari, ya saya sih mau berkumpul sama keluarga tanpa pegang HP. Ya, jadi begitu, berkumpul aja sama keluarga tanpa pegang HP. Request lagu Tulus Monokrom, salam buat keluargaku di Tikala. Buat Kesten 5 tugas, selamat malam Malam Baku Dapa. Oke, terima kasih untuk Rina di Tikala ya. Lanjut. Ada Andi di Malalayang. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam juga. Kalau saya misalnya mati media sosial satu hari itu, saya bakal mancing dari pagi. Karena Kak Stanley, saya sudah lama tidak menikmati alam tanpa sibuk lihat notifikasi. Request lagu Noah Walau Habis Terang. Buat Bang Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Andi di Malalayang. Kemudian ada Kevin di Wanea. Selamat malam Kak Stanley, saya mau main futsal sama teman-teman biar lebih banyak ngobrol langsung. Request lagu Siloan Seven, Sahabat Sejati. Oke, boleh. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam Kevin. Lanjut, ada Mei di Tomohon katanya, selamat malam Kak Stanley, kalau saya akan beres-beres rumah sambil dengerin radio. Request lagu Anmes dengan Hanya Rindu. Buat Kak Stanley, selamat tugas Malam Baku Dapa. Oke, terima kasih untuk Meike di Tomohon. Lanjut, ada Roy di Bitung. Selamat malam Bung Stanley, saya Roy di Bitung. Kalau saya sih
mau tidur lebih awal, dan baca buku yang sudah lama belum selesai. Request lagu Dewa 19 Kangen. Oke, buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat malam. Oke, baik sahabat budaya. Sudah ada 5 ya yang bergabung lewat WhatsApp. Baik, saya akan memutarkan lagu yang di request tadi. Monokrom ya. Dari Tulus. Iya, oke. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang di request tadi. Untuk sahabat budaya yang ingin gabung, nanti setelah lagu-lagu ini saya putarkan, ada boleh gabung lagi ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Malam Baku Dapa RRI Pro 4 Manado.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, baik saudara, masih di Nyiar Ulang Way Malam di acara Request Malam Baku Dapa ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, saya tunggu di WhatsApp 0853424008 dan juga di TikTok 24 ya. Oke, saya bacakan WhatsApp yang juga sudah masuk ini dari Ibu Jusius. Ya, halo selamat malam Bapak Ganteng Pak Budi alias Pak Stanley Malam Bakudapa ini dengan Ibu Jusye dari Perumahan Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Winasa Utara. Mau request lagu dan lagu oldies Indonesia Setangkai Bunga Putih yang nyanyi Panwer. Semua kirim juga buat Ibu Lina di Waruka Pasar. Halo selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat malam, selamat bawa dengar jurnya Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambert alias Pak Stanley. Thanks nih, Malam Baku Dapa, God bless you. Oke, Pak Stanley, topiknya apa? Topiknya tentang apabila nanti kira-kira

0: seperti TikTok, Instagram, Facebook, bahkan WhatsApp mengalami gangguan dan tidak bisa digunakan selama satu hari penuh. Kira-kira apa yang pertama kali akan Anda lakukan? Ya, seperti itu Ibu Jusya ya. Apakah Ibu Jusya semua apa menangis antara media sosial yang tidak hidup, atau Ibu Jusya mau memasak, atau mau apa, mau bajalang-bajalang ya? Oke, Ibu Jusya ditunggu nih. Oke, lanjut. Ada siapa lagi ini? Selamat malam, ini anak baru masuk sekolah, jadi kadang capek jam 8 so tidur. Sore, kapan ini? Oh ini, halo selamat malam Kok Stanley dengan Melani di Wonasa. Kalau Melani, tanpa media sosial saya berusaha lebih fokus di dunia nyata, yaitu belajar bikin kue, berkebun dan jalan-jalan sama keluarga di mall, supaya hati senang. Kirim salam buat Bapak Rivo, Bung Vero dan Ibu Ratna, saat malam semua, salam manis, salam selalu. Merequest lagu Vicky Selamor, So Sweet. Yang tugas Kok Stanley, makasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk mailannya. So Sweet ya. Mana ini, setangkai bunga putih. Oke, ada. Baik, silakan lagi yang ingin bergabung. Disilakan ya di 0853-44-0098 nomor WhatsApp-nya. Oke. Vicky Salamor. Vicky Salamor. Vicky Salamor. Vicky, kemana kau? So sweet. So sweet. Mana ini so sweet? Orang ketiga. So sweet. Belum ada ini kan? So sweetnya. Coba ya, foto ada ketuk. Mana ini so sweet, sweet, sweet, sweet. Oke. Okay. Kalau misal tidak ada, nanti saya ganti yang lain ya. Apa? Melani di Wonasa. Oke, okay, baik. Sahabat budaya, orang mau dengar aja dulu. Oh, ini ada lagi. Mana ini? Oh, sudah. Oke, okay, torang dengar aja dulu lagu ya, sahabat budaya yang di request Ibu Ibu Jusya ya. Setangkai bunga putih dari Panbers.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta? Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar, biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus kok kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipe tanpa kos ini.
1: Ah, masa, leh. Biar, Jo. Yang penting murah sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, Jo, masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana dengan apa kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma, tahu, leh, ini rasa-rasa semalas melanjut.
0: Ya, dodo, eh, kenapa semalas begitu, dang?
1: Tahu, leh. Kita rasa-rasa semati rasa ini. Semati pikiran, akal, dan harapan. Nintau mau kasih selesai skripsi bagaimana? Judul belum tahu. Kok nintau mau bikin penelitian di mana? Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu, no, ngana. Belum tek mulai, kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, leh. Yah, yah. Tapi HP, leh, semati. Oh, Tuhai.
2: Jangan takut. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Eh, Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dan?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Etole, Magregaru orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

dan baik pendengar, masih bersama RRI Perempat Manado, Suara Budaya Kawanoa, dan saat ini kita sudah berada di menit yang ke-33 dari jam 22 malam ya. Selamat malam buat sahabat budaya yang malam ini lagi sedang santai ya, sambil bapak dengar RRI Perempat ya malam ini. Semoga nguni terhibur ya, tidak merasa kesepian meskipun Anda cuma sendirian di rumah ya. Oke, baik, yang ingin bergabung silakan, masih standby tunggu. Ini ada jawaban dari Ibu Jus ya, adalah kalau semua medsos mati total satu hari penuh, lebih baik Ibu Jusya baking bersih-bersih halaman rumah, seperti cabut-cabut rumput, merapikan tanaman bunga yang Ibu Jusya ada tanam, agar supaya lebih kelihatan cantik dan menarik perhatian orang pemata di sekitar perumahan Ibu Jusya. Boleh begitu coba Pak Stanley? Itu Ibu Jusya pe jawaban. Thanks nih, malam aku dapat, God bless you. Wododo, mantap. Memang begitu mesti no, daripada dang nak ada kerja lain, lebih baik itu apa yang boleh orang kerjakan. Sama Ibu Jusya bilang, lebih baik baca burumpu tu, tanam bunga, sebersih rumah, bercuci baju, itu lebih bagus tu, daripada cuma pipa otak-otak Pak Birman tu. Lebih baik cari kerja apa tu, cari kesibukan. Oke, baik. Silakan lagi yang lain yang ingin gabung. Ada ini dari Rian, Rian di Manado, main bola sama teman. Kemudian Nia di Jakarta tidur seharian. Ada Ali di Bitung pancing ikan sama ayah. Mei tomohon ngobrol lebih lama sama keluarga. Kevin Makassar baca novel yang belum selesai. Putri Bandung masak tanpa lihat resep di HP. Doni Surabaya main gitar sampai puas. Lina Ambon jam sore sambil lihat sunset. Riko Papua bersih kamar yang sudah berantakan. Siska Medan dengar radio sambil santai. Ya, betul sekali ya, itu dia kegiatan-kegiatan yang dilakukan apabila Anda tidak membuka media sosial karena lagi ada gangguan ya. Oke, baik. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap berdengar terus di Pro 4 Suara Budaya Kawan-kawan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muat.

Laskar Pelangi, demikian dari Niji ya. Dan selamat malam yang request lagu ini ada Nando di Sambrat ya. Oke, semoga Nando sudah terhibur dengan lagu ini. Ya kata Nando kalau medsos mati, ya dia cari aktivitas yang lain. Ya bisa olahraga ya. Atau nyanyi pakai gitar. Oke, buat Bung Stanley terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Nando dan pendengar. Seru banget jawabannya, ternyata banyak memilih kembali ke aktivitas sederhana ya. Ketika media sosial tidak ada, ya kalau memang begitu ya, sudah apa boleh buat ya, jangan kita cuma tergantung dengan media sosial ya, sudah bisa stres lama kalau seperti itu ya. Oke, jadi banyak kegiatan yang lebih bermanfaat yang bisa kita gunakan apabila media sosial tidak hidup ya. Oke, karena sebelum ada media sosial kan sebenarnya kita enjoy-enjoy aja dulu ya. Belum ada HP, ya banyak kegiatan-kegiatan kita kembalilah ke laptop. Ke zaman-zaman dulu ya yang belum ada alat-alat komunikasi. Ya, misal bakar-bakarlah, bakar ikan apa begitu kan. Saudaya cari yang santai-santai saja. Oke, sahabat budaya. Ya, tampaknya saya harus akhiri dulu untuk acara kita malam ini ya, di malam baku dapa ya. Semoga saja Anda sudah terhibur dengan lagu-lagu yang kami putarkan malam hari ini di acara malam baku dapa. Dan mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang Anda request tidak ada, yang saya ganti ya, lain waktu lain kesempatan saya janji akan saya hadirkan. Oke, namun jangan kemana-mana sobde, setelah ini kita akan lanjut di program Nyur Melambai Malam. Selanjutnya ada Tetesan Bur Malam, suguhan untuk umat Kristiani. Kidung-kidung rohani akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nanti. Oke saudaya, stay tune terus di sini bersama Pro 4, Suara Budaya Kawanoa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Dan baik pendengar, hingga di sini dulu kebersamaan kita malam hari ini untuk program Tetesan Pun Malam. Sekalian akan merampungkan kebersamaan kita untuk program siar dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini dan untuk nyur melambai malam. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Kiranya dengan suguhan-suguhan kami ini, ya, kidung-kidung pujian bisa memberkati kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan salam budaya.

Ya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka baik sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami pada hari ini. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kelompok kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

0: Kembali lagi dari Jalan Nari nomor 1 lantai dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Apa kabar untuk sahabat budaya, senang sekali untuk pagi hari ini terombak kuda pak ulang di program awal untuk perjalanan New Normal Lambai Pagi edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Ada saya Nekarina yang coba temani sahabat budaya sampai tuntasnya terombak kebersamaan di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan acara-acara menarik yang akan hadir tentunya di pagi hari ini terombak kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Ada lagu-lagu bernuansa religi Islam ya untuk sahabat budaya sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dilanjutkan dengan sulut pagi, informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Dan ada informasi Green Radio tentunya untuk sahabat budaya. Di pukul 7 waktu Indonesia Tengah ada Suara Kawanua masih dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara beserta informasinya. Sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan dengan Apa Kata Mereka. Sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan Nusantara Pagi tentunya akan menutup untuk New Normal Lambai Pagi di kesempatan kali ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya. Kemudian untuk New Normal Lambai Siang di sesi yang pertama ini masih akan menemani di musik dan informasi sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di edisi kali ini Jumat 17 Juli 2026. Dan tolong segera masuk di Hikmah Pagi. Untuk kesempatan kali ini, seperti biasa di setiap hari Jumat, akan hadir lagu-lagu bernuansa religi muslim untuk sahabat budaya.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, Iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya Iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Muslimah. Iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, cowok ini liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu lewat patorang, baru patu artis doe. So apa suka dia?
0: Yang ada level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffelt dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara

kehidupan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

dan Sobat Budaya, saat ini informasi waktu sudah 18 menit melintas dari jam 6 pagi ya. Dan di Nyur Melambai Pagi, khususnya di Sulut Pagi, beberapa informasi akan Henny hadirkan. Salah satunya Henny awali dengan informasi prakiraan cuaca. Untuk edisi kali ini di Jumat 17 Juli 2026, torang ke seputaran Bunaken, prakiraan cuaca berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tuminting berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Singkil berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Wenang berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tikala berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sario sendiri berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Wanea berawan dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Mapangat berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Malalayang berawan dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan berawan dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Itu tadi informasi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk Sahabat Budaya di edisi Jumat 17 Juli 2026 yang ini kutip dari bmkg.go.id.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

0: dulu sini loh nih Papa Sangpa kita.
1: Oh iya, Frek, Frek, kopi susu setengah.
2: Ya setengah aja kita, nonton banyak.
3: Hei, kemana Cik mau minum, yang mau makan
1: pagi? Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau aja enak.

Ya, dan sahabat budaya satuan lalu lintas, Satlantas Polres Manado terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui patroli mobile dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama kota Manado. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu kemarin ya, mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar kawasan Jalan Pier Tendean dan Jalan Samratulangi. Patroli dipimpin oleh jajaran Satlantas Polres Manado di bawah tanggung jawab Kasatlantas, Wakasatlantas, Kani Turjawali dan Kasubni Turjawali. Sebanyak 5 personel diterjunkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, sekaligus memberikan edukasi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Selain memastikan kelancaran arus kendaraan, petugas juga melakukan patroli secara mobile untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sasaran utama dalam kegiatan tersebut meliputi kendaraan yang parkir sembarangan, kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor TNKB, pengendara yang tidak menggunakan helm, serta pelanggaran melawan arus. Kasatlantas Polres Manado AKP Angelito Timotius Sulu didampingi Kasihumas Polres Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan patroli dan pengaturan lalu lintas merupakan kegiatan rutin yang terus ditingkatkan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Seperti yang dikatakan, mereka juga tidak hanya melakukan pengaturan arus lalu lintas, tetapi juga memberikan teguran secara humanis kepada para pelanggar. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas terus meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Selama pelaksanaan kegiatan, personel juga aktif mengurai kepadatan kendaraan pada titik-titik yang memiliki volume lalu lintas tinggi, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Hasilnya, kegiatan patroli mobile dan pengaturan lalu lintas berlangsung aman, tertib, dan kondusif, di mana arus kendaraan di sepanjang Jalan Pier Tendean dan Jalan Samratulangi terpantau lancar, sementara kehadiran personel di lapangan mendapatkan respon positif dari masyarakat pengguna jalan. Polres Manado menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara, serta mengutamakan etika berlalu lintas demi keselamatan bersama.

0: Eh, Schulte.
1: Aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Wocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Iya, mau.
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan ke sini ya? Mbak pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Dan sahabat budaya, terlanjut lagi untuk Sulut Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi berikutnya tentang Green Radio yang dikutip dari rri.co.id, dimana sahabat budaya, sebuah cerita dari Rahma Inayah ya. Berawal dari kebiasaan memilah sampah di rumah sejak 2018, Rahma Inayah kini aktif mengedukasi masyarakat melalui akun media sosial Cerita Lingkar. Berbagai pengalaman mengelola sampah rumah tangga dibagikan sebagai inspirasi agar semakin banyak keluarga menerapkan gaya hidup minim sampah. Nah, dalam dialog Green Radio RRI Malang Sabtu kemarin, Rahma menceritakan bahwa aktivitas tersebut lahir dari kesadaran sebagai ibu rumah tangga yang setiap hari berhadapan langsung dengan berbagai jenis sampah. Mulai dari sisa makanan hingga kemasan rumah tangga, di mana sampah organik di rumah diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pakan ayam petelur. Kandang ayam yang dibangun berukuran sekitar 1 x 1,5 meter dirancang tanpa menimbulkan bau sehingga tetap cocok diterapkan di kawasan perkotaan. Ia juga melanjutkan, ayam tidak hanya menghasilkan telur tetapi juga membantu proses pengomposan. Alas kandang yang berisi daun kering maupun rekam jejak sekam secara alami diaduk oleh ayam saat mencakar tanah sehingga mempercepat proses pembentukan kompos. Rahma mengaku kini justru mengajak tetangga menyetorkan sampah organik rumah tangga untuk dijadikan pakan ayam. Langkah tersebut membuat warga mulai terbiasa memilah sampah sejak dari rumah. Seperti yang dikatakan, sementara untuk sampah anorganik, masyarakat bisa memanfaatkan bank sampah ataupun pengepul barang bekas agar sampah masih memiliki nilai ekonomi dan tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurut Rahma sendiri, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sulitnya teknik pengolahan, melainkan pada kemauan untuk memulai. Di sisi lain, ia berharap pemerintah terus memperkuat fasilitas pengelolaan sampah serta menghadirkan regulasi yang lebih tegas agar upaya masyarakat dapat berjalan beriringan dengan sistem yang mendukung. Dan seperti yang dikatakan, dia berharap masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebaikan kepada sesama, mengingat bumi yang dijaga di hari ini akan menjadi warisan bagi generasi untuk mendatang.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi, tapi itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain, bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Sebelas delapan AM.

0: Dari petugas kapal.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat Boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe.
3: Berapa lama Ibu membuat Boro ini?
4: Marangu, Ibu.
3: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat Boro ini. Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat Boro ini?
4: Sekitar
3: 2 km dari TPA. Jadi Ibu mencarinya di hutan? Ya, memang harus di hutan. Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
4: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
3: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
4: Sejak orang tua dulu.
3: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
4: Iya, saya turunkan kepada anak saya.
3: Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan. Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
4: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta Boro agar lebih sehat lagi.
3: Undang ini tuh. Apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
4: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado yang di sana mereka jual kembali.
3: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
4: Batangnya, bukan daunnya.
3: Bagaimana cara pakainya?
4: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
2: Meskipun Boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat Boro ini. Karena dalam hal pembayaran Boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan Boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
4: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurah, saya memang kapura bentala, piru tala lah, yo kesian. Malah dia mengonggok bentala kalau ibu.
2: Adapun manfaat dari Boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana Boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
5: Kalau mengenai obat Boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh dan mengenai pijat.
2: Begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
6: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
2: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan

kepercayaan dan kepedulian kepada sesama, serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional Boro di Sangihe.

Oke, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 19 menit melintas dari jam 7 pagi. Tara lanjut lagi untuk nyuruh melambai pagi di Suara Kawanua ya. Di mana Sobat Budaya, Wali Kota Manado Andre Ango secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait tersendatnya pasokan air bersih PDAM dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Andre saat memberikan pidato resmi dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-403 Kota Manado pada Selasa kemarin. Di hadapan forum rapat, Andre membeberkan bahwa gangguan teknis dipicu oleh adanya proyek pengerjaan infrastruktur untuk mendongkrak performa distribusi air bersih di ibu kota provinsi Sulawesi Utara tersebut. Di mana dikatakan Andre Ango di podium paripurna, 2 minggu, 3 minggu terakhir ada gangguan besar terhadap pelayanan air bersih, di mana dia memohon maaf itu karena upaya untuk meningkatkan kapasitas. Lebih detail, dia menjelaskan bahwa penambahan kapasitas itu mencakup pembuatan jaringan pipa baru, peningkatan daya tampung instalasi pengolahan air atau IPA, hingga optimalisasi kapasitas pompa di lapangan. Dia mengakui integrasi sistem baru ini sempat memicu kendala operasional, di mana pemerintah Kota Manado pun bergerak cepat mengatasi hambatan tersebut, dan Andre menargetkan perbaikan ini selesai dalam waktu dekat, sehingga puluhan ribu pelanggan di wilayah layanan yang sudah ada bisa segera menikmati pasokan air tanpa henti. Wali Kota Andre Ango juga turut mengajak warga yang selama ini mengandalkan sumur bor mandiri untuk segera beralih menjadi pelanggan PDAM begitu layanan 24 jam ini terrealisasi. Langkah transisi ini dinilai sangat krusial demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem air tanah di Kota Manado untuk jangka panjang tentunya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Oke, dan sahabat Bro, cocok atau pertama dulu dan sekitarnya cukup cerah untuk hari ini ya. Pastinya bisa memberikan satu semangat untuk sahabat budaya yang sementara beraktivitas di pagi hari ini atau baru akan memulaikan aktivitas di pagi hari ini. Dan 47 menit melintas dari jam 7 pagi. Lanjutkan lagi dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya masih dari rri.co.id. Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon, Dr. Brankly Pikanusa menggelar workshop alat musik tradisional di Fakultas Musik Charles Darwin University yang ada di Australia, di mana kegiatan yang diikuti mahasiswa musik setempat serta anggota Darwin Youth Orchestra ini berfokus pada pelatihan pembuatan alat musik khas Maluku yang berbahan dasar bambu dan gaba-gaba. Workshop inovatif ini mendapatkan perhatian khusus dan apresiasi tinggi dari Civitas Akademika CDU karena menjadi pelatihan instrumen tradisional pertama yang dibawakan oleh dosen tamu dari luar Australia. Salah satu dosen Fakultas Musik CDU, Dr. Paulo, menyambut hangat kedatangan Dr. Brankly beserta rombongan pendamping, yakni Ketua Ambon Sailing Community atau ASC, Nico Tulalesi dan Benyamin Kakerisa. Di mana selama 4 jam pelaksanaan workshop, suasana kekerabatan yang erat begitu terasa di ruang pelatihan, mahasiswa Australia tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga berkesempatan merakit beberapa alat musik bambu di bawah bimbingan Dr. Brankly, memainkan hasil karya mereka secara spontan, serta diizinkan membawanya pulang. Pimpinan Darwin Youth Orchestra Miss Kim Sanahan menyatakan kegembiraannya atas kolaborasi lintas negara ini. Menurutnya para peserta sangat bahagia karena dapat melihat langsung bahkan mempraktikkan cara membuat musik yang bagus dari bahan alam yang sederhana. Menurut Dr. Blankly Pichanusa, realisasi workshop ini merupakan implementasi nyata dari kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman MOU antara IAKN Ambon dan Charles Darwin University. Kedepan, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperluas cakupan kerjasama, akademis serta kebudayaan tentunya.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Sini sudah.
2: Mari, kota, Indonesia, kota. Indonesia,
1: kota. Indonesia, kota. Indonesia, kota. Indonesia, kota. Indonesia, kota. Indonesia, kota. Indonesia, kota.